0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Andini Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes, kan ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T.

0: Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lain. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kibarkan bendera di langit tua.
3: Inflasi
2: kita satu bangsa di bawah cahaya.
3: Naik secara bertahap akibatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai pagi ini.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ibu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ning saya aja sana, Pak.
0: Ning saya mana, Ning saya?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ning saya?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi rupanya bapak itu mau transfer apa?

0: Pak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
0: Oh, banyak banget, Pak. Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Sampang Pagi.
3: Seratus koma delapan FM RI Sampang, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 100,8 FM RI Sampang yang kami pancar luaskan dari Pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, di jumpa kita pada Sampang Pagi ini kami hadirkan informasi dari Bangkalan yang merupakan kisah inspirasi bagi kita. Mendengar program UMKM Bicara RRI Sampang menghadirkan sosok muda inspirasi. Beliau adalah Irsa Firmansah Borneo Putra, owner Tiga Raja Farm Peternakan Bangkalan. Pada bulan Mei tanggal 11 kemarin, dalam siaran yang juga live melalui Instagram RRI Sampang, Irsa berbagai kisah perjalanan merintis usaha ternak kambing di bangku kuliah hingga mendirikan usaha yang benar-benar nyata. Pendengar, Irsa menuturkan dirinya menempuh pendidikan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sejak tahun 2020 dan lulus pada Agustus 2024 kemarin. Berbekal ilmu agribisnis peternakan yang dipelajari selama 4 tahun, ia langsung merealisasikan ide bisnis dengan mendirikan Tiga Raja Farm. Setelah lulus September, ia mulai garap lahan pakan rumput gajah, lalu membangun kandang dan mulai usaha ternak kambing. Menurutnya, Irsa mengaku awalnya tidak terpikir untuk terjun ke dunia peternakan. Semasa SMA, ia justru aktif di Olimpiade Fisika, bahkan sempat kuliah di jurusan Teknik Industri atau ITM. Namun, peluang besar di sektor peternakan Madura membuatnya mantap milih jalur agribisnis peternakan. Peternakan adalah bagian dari kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan. Insya Allah tak akan pernah mati, ungkapnya. Mendengar, kini Tiga Raja Farm berkembang dan sistem budidaya modern dan menjadi inspirasi bagi pemuda di Bangkalan. Usaha ini bukan sekedar bisnis, melainkan kontribusi nyata untuk mengangkat potensi lokal, termasuk sapi Madura dan kambing pote sebagai ikon daerah.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Sampang

0: Sampang Pagi.
1: Seratus koma delapan FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ratusan jamaah haji Indonesia yang tergabung dalam kloter sub 67 tampak menunggu kedatangan bus salawat di depan hotel kawasan Sisa Mekah. Pada Minggu 10 Mei 2026, bus tersebut menjadi transportasi utama jamaah haji Indonesia menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umrah wajib. Sebanyak kurang lebih 377 jamaah menempati Hotel Abdullah Hamid Quraisy dan Hotel Dayar Almis. Para jamaah terlihat mulai bersiap mengenakan pakaian ihram sambil membawa perlengkapan ibadah sebelum diberangkatkan menuju Masjidil Haram. Ketua Bimbingan Ibadah Kloter 67 Muhaimin mengatakan bus sholawat disiapkan untuk memudahkan mobilitas jamaah haji Indonesia dari hotel menuju kawasan Masjidil Haram. Jamaah malam ini mulai bersiap-siap melaksanakan umroh wajib dan saat ini sedang menunggu bus sholawat di depan hotel. Menurutnya, petugas kloter terus memberikan pendampingan kepada jamaah agar proses keberangkatan berjalan tertib dan lancar. Selain itu, jamaah juga dihimbau menjaga kondisi kesehatan mengingat aktivitas ibadah di Tanah Suci cukup padat. Suasana penuh kehusuan terlihat di sekitar hotel saat para jamaah dan dengan tertib ini menunggu transportasi menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sa'i hingga tahallul sebagai bagian dari umrah wajib. Dan juga diinformasikan bahwa ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sampang yang tergabung dalam kloter 68 telah tiba dengan selamat di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Sebanyak 331 jamaah sebelumnya diberangkatkan dari Pendopo Bupati Sampang menuju embarkasi Surabaya pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Ketua Bimbingan Ibadah Kloter 68, Saifuddin mengatakan pesawat yang membawa rombongan jamaah mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Ahad 10 Mei 2026, sekitar pukul 8.15 waktu Arab Saudi. Pada malam harinya sekitar pukul 23 waktu Arab Saudi, seluruh jamaah bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Saifuddin mengatakan pada Senin 11 Mei 2026 kemarin setelah menunaikan sholat subuh di Masjidil Haram, para jamaah kembali ke hotel untuk beristirahat. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia waktu Arab Saudi, jamaah kembali diberangkatkan menuju Masjidil Haram untuk melanjutkan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Pendengar yang memastikan kondisi jamaah kloter 68 secara umum dalam keadaan sehat dan tetap mendapat pendampingan penuh dari petugas selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Ia terus mengimbau jamaah agar kesehatan dan mengatur aktivitas selama berada di Tanah Suci.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Sampah pagi ini.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer.
4: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Sampai pagi ini.

0: memperketat pengawasan kesehatan ternak agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar hewan, lokasi penjualan hingga tempat penyembelian kurban yang tersebar di berbagai kecamatan. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan antemortem yang sebelum penyembelian dan postmortem setelah pemotongan. Langkah ini dilakukan guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi oleh masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, petugas juga memantau lalu lintas ternak antar daerah. Setiap hewan yang masuk maupun keluar dari wilayah Kabupaten Sampang diwajibkan memiliki dokumen kesehatan lengkap. Puluhan tenaga medis dan paramedis hewan juga disiagakan selama pelaksanaan Idul Adha. Mereka akan memberikan pendampingan kepada panitia kurban serta edukasi terkait penyembelihan yang higienis. Masyarakat diimbau melaporkan apabila ada hewan kurban kepada petugas sebelum penyembelihan dilakukan. Setelah pemeriksaan selesai, petugas akan memberikan surat keterangan sehat bagi kurban yang dinyatakan layak. Lalu seperti apa pengawasan hewan kurban yang dilakukan di Spertakapi Sampang tahun ini? Serta apa saja yang menjadi himbauan bagi masyarakat dan juga peternak? Dan pada program Sampang Menyapa Pagi ini, kami telah terhubung dengan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spertakapi Sampang. Beliau adalah Bapak Arif Rahman Hakim. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Arif?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, nah, terkait dengan topik dialog kita pada kesempatan pagi ini tentang pengawasan lalu lintas hewan di Kabupaten Sampang dan juga pelaksanaan Idul Kurban ini, bagaimana kesiapan di Spertakapi menghadapi Idul Adha tahun ini?
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi pendengar RRI. Jadi seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, kami menyiapkan anggota atau petugas di seluruh Kabupaten Sampang untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban, baik itu sebelum dilakukan pemotongan sampai setelah pemotongan. Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh pewarta tadi, kita juga memeriksa atau monitoring di pasar-pasar hewan di Kabupaten Sampang.
0: Apa yang menjadi fokus utama Pak Arif tentang pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang?
1: Fokus utama kami tentunya menjaga hewan-hewan kurban yang akan di waktu kurban nanti sehat secara fisik, baik itu sebelum yang seperti saya sampaikan tadi, sebelum pemeriksaan harus sehat dulu, bisa dilihat dari apa tampilan luar, entah itu bagus makannya, bulunya juga sehat. Terus setelah pemeriksaan juga diperiksa kualitas dagingnya juga, seperti itu.
0: Oke, sampai saat ini Pak Arif, bagaimana kondisi di lapangan tentang kesehatan ternak di Kabupaten Sampang? Nah, karena ini sudah mengingat tinggal kisaran 15 hari lagi Idul Adha.
1: Menurut informasi dari teman-teman yang ada di lapangan, baik itu di pasar ataupun di penjual ternak, insya Allah di Kabupaten Sampang aman dari penyakit-penyakit yang sebelumnya ada di atau terjangkit seperti PMK dan LSD. Kalaupun ada penyakit-penyakit di luar itu, kami upayakan dilakukan pengobatan atau pemeriksaan.
0: Oke, sebenarnya yang menjadi tujuan utama nih Pak Arif dari pemeriksaan hewan kurban itu apa?
1: Ya, tujuan utamanya para penerima kurban itu nantinya akan memperoleh daging kurban yang sehat secara pemeriksaan. Jadi aman untuk dikonsumsi, seperti itu.
0: Oke. Saya dapat istilah antemortem dan juga mortem. Mungkin bisa Marip sedikit jelaskan apa itu?
1: Ya, seperti saya jelaskan yang tadi itu ya. Jadi antemortem itu adalah pemeriksaan hewan kurban sebelum disembelih. Jadi diperiksa dulu oleh teman-teman di lapangan itu kondisi fisiknya, terutama kesehatannya, cacat atau tidak sesuai dengan hukum Islam, itu diperiksa. Dan setelah diperiksa itu akan memperoleh surat keterangan kesehatan hewan. Jadi bagi yang akan melaksanakan kurban, entah itu perorangan atau melalui masjid atau musola ataupun yayasan pondok pesantren, bisa menghubungi petugas kami untuk dilakukan pemeriksaan. Dan nantinya setelah diperiksa akan mendapatkan surat kesehatan hewan bahwa ternak tersebut sehat. Kemudian itu pemeriksaan setelah hewan disembelih. Jadi akan dicek ulang atau dicek kembali setelah hewan disembelih, baik itu dagingnya, jeroannya, dan lain-lain.
0: Oke. Bagaimana sebenarnya Pak Arif tentang cara petugas itu memastikan daging kurban yang diterimanya itu sehat? Ya, silakan Pak Arif.
1: Jadi kalau petugas itu sudah kami bekali dengan pengetahuan ataupun karena sudah pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi untuk daging yang contoh daging yang segar itu, yang pertama dagingnya itu berwarna merah cerah, segar itu artinya. Terus tekstur daging itu kenyal, jadi kalau kita tekan atau kita pencet daging itu kenyal, tidak lembek atau tidak apa ya istilahnya, tidak lemes lah istilahnya. Terus kalau dari bau itu bau darah segar, tidak bau apa, tidak bau tengi atau anyir atau busuk seperti itu. Karena kalau ada indikasi kalau berbau busuk atau anyir itu ada penyakit di hewan-hewan tersebut. Terus juga kualitas lemaknya juga bagus, ditandai dengan warnanya yang putih atau krem gitu.
0: Oke. Pak Arif, sebenarnya kalau tadi Pak Arif sudah mengatakan ada dua jenis penyakit PMK salah satunya, lainnya yang perlu diwaspadai menjelang Idul Adha apa saja tuh Pak Arif?
1: Yang paling kami sering temui di pemeriksaan hewan kurban terutama setelah pemotongan itu ada indikasi bahwa yang paling sering terjadi ya, jadi daging sapi atau kurban itu ada cacing di hatinya. Jadi itu umum terjadi sebenarnya. Kalau di Madura secara umum mungkin sangat jarang, walaupun ada jarang terjadi karena mungkin kebiasaan dari peternak itu sering memberikan jamu-jamu tradisional ke ternaknya. Jadi untuk kasus itu ada tapi jarang terjadi.
0: Oke, dan apa tindakan petugas jika menemukan hal-hal yang semacam itu, Pak Arif?
1: Petugas akan menyeleksi, kemudian tidak menyarankan untuk tidak memberikan daging-daging atau jeroan itu yang terkontaminasi penyakit itu tidak diberikan kepada masyarakat.
0: Selain cacing, apakah pasti bisa di kita lihat, kita pantau secara mata telanjang?
1: Kalau petugas kami insya Allah bisa. Jadi mungkin nanti selain pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, biasanya teman-teman itu akan memberikan edukasi kepada orang-orang yang terlibat di proses pemotongan tersebut. Jadi daging atau jeroan itu layak atau tidak untuk diberikan kepada masyarakat.
0: Oke, bagaimana sebenarnya Pak Arif, masyarakat ini untuk melapor ataupun dalam proses penyembelian ataupun setelah penyembelian?
1: Kami sudah setiap tahun kami menyebarkan flyer ya, istilahnya pengumuman bahwa kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang itu siap melakukan pemeriksaan hewan kurban. Itu di flyer itu ada kontak person yang di mana ada 4 puskeswan yang bisa dilakukan diberikan informasi atau memberikan pelayanan ke warga atau masyarakat. Tentunya selain dari puskesmas itu, mungkin masyarakat atau peternak yang sudah paham atau sudah mengetahui petugas kami yang ada di lapangan bisa langsung menghubungi petugas kami yang ada di lapangan untuk dilakukan pemeriksaan.
0: Oke, berkenaan dengan surat keterangan sehat bagi hewan, apa sebenarnya manfaatnya itu, Pak Arif?
1: Manfaatnya yang jelas, yang pertama adalah bahwa ternak tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, yang kedua, bahwa dengan adanya SK surat keterangan kesehatan tersebut, bahwa sudah dipastikan bahwa secara fisik, secara umum, bahwa ternak itu siap untuk dilakukan pemeriksaan hewan kurban.
0: Oke, berkenaan dengan pemeriksaan dan juga pengawasan menjelang Idul Adha, sebenarnya ada berapa petugas yang diterjunkan oleh Disperta KP Sampang?
1: Insya Allah untuk tahun ini ada 60-an petugas yang siap kami terjunkan di Kabupaten Sampang.
0: Berapa jumlahnya, Pak Arif?
1: 60 orang, 60 petugas.
0: 60 orang di 14 kecamatan.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana pembagiannya itu, Pak Arif?
1: Pembagiannya tentunya sesuai dengan wilayah tugas mereka sehari-hari di lapangan. Jadi wilayah kerja di Puskeswan Sampang itu meliputi wilayah kerjanya Camplong, Sampang, dan Pangarengan. Kemudian Puskeswan Cirengi itu wilayah kerjanya Torcun, Cirengi, Sreseh, dan Tambelangan. Puskeswan Omben itu wilayah kerjanya Omben, Karangpenang, Kedungdung, Robatal. Kemudian Ketapang, Puskeswan Ketapang itu wilayah kerjanya di Sukobana, Ketapang, dan Banyuates.
0: Oke, sebenarnya topoksi dari para petugas itu selama pelaksanaan kurban seperti apa, Pak Arif?
1: Ya, topoksinya secara umum ya antemortem postmortem tadi itu.
0: Oke. Bagaimana pengawasan di pasar hewan menjelang Idul Adha?
1: Seperti yang saya sebutkan tadi, monitoring tetap kami lakukan di pasar-pasar hewan, khususnya di pasar-pasar yang memang sering ada transaksi hewan kurban ya, contohnya di pasar Sampang, pasar Ketapang, sama pasar Omben.
0: Pasar Sampang, Ketapang, dan Omben, tiga pasar itu ya, Pak Arif?
1: Ya, yang sering kami lakukan di situ.
0: Oke, bagaimana peningkatan transaksi saat ini, Pak Arif?
1: Dari laporan teman-teman memang ada peningkatan jumlah ternak yang diperjualbelikan di pasar-pasar tersebut.
0: Oke, kalau berkenaan dengan lalu lintas hewan, Pak Arif, ini pengawasannya apa di pasar atau ada tempat-tempat khusus untuk pemeriksaan?
1: Jadi untuk lalu lintas hewan itu sebelum dijual belikan atau dilalu lintaskan terutama di lingkup Jawa Timur, dalam provinsi Jawa Timur itu kami di puskesmas tersebut bisa dilakukan pemeriksaan dan di kantor juga kami siap melakukan pemeriksaan dan memberikan surat keterangan kesehatan hewan tersebut.
0: Oke, bukan di jalan raya ataupun di mana setiap hewan yang mau di
1: Tidak.
0: Oh, langsung di pasarnya itu ya atau di Puskeswan itu ya, Pak Arif?
1: Ya.
0: Oke. Apa saja syarat administrasi, Pak Arif?
1: Kalau administrasi untuk pengiriman ternak itu kalau di Jawa Timur tentunya ada rekom masuk ke wilayah yang akan dilalu lintaskan ternak. Yang kedua, ada surat keterangan kesehatan hewan tadi SKKH. Kemudian bahwa ternak tersebut sudah divaksin dan tentunya ada diberikan AirTag.
0: Itu semua dokumen wajib ada ya, Pak Arif?
1: Ada, wajib ada.
0: Oke. Sebenarnya apa tindakan petugas jika ditemukan ada salah satu hewan yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut?
1: Kalau dari kami, karena bukan kami untuk bukan ranah kami atau tupoks kami di untuk penindakan, jadi kami sifatnya adalah monitoring atau pemberian edukasi terkait lalu lintas ternak tersebut. Kalaupun nanti di jalan kami menemui kami sebatas anu aja apa sebatas memberikan pengertian bahwa untuk melunaskan ternak itu perlu dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi itu.
0: Oke. Apakah Pak Arif sebagai Dispek TKP dan untuk menindak seperti yang Pak Arif tadi bilang bukan kuasa Dispek TKP, lantas apakah ada kerjasama dengan lintas sektoral, semisal kepolisian?
1: Kalau dulu kami itu ada dengan karantina hewan ya, ada di mana? Yang ada di Suramadu itu. Tapi sekarang kayaknya yang untuk karantina hewan itu sudah pindah ke Perak, kalau tidak salah.
0: Oke. Berarti semisal ada hewan, asalkan itu ada hewan yang tidak lengkap dokumennya, asalkan itu sehat, bisa melintas ya Pak Arif? Atau disuruh ngurus dokumennya dulu?
1: Kalau kami... apa ya maksudnya istilahnya kalau kami tahu dan bahwa dan ternaknya itu memang berasal dari Kabupaten Sampang, kami sarankan untuk dilakukan pemeriksaan dulu terkait dokumen dan administrasinya juga.
0: Oke. Dan ini dianjurkan untuk para pengirim ya Pak Arif ke luar daerah atau pedagang yang mengirim ke Surabaya, ke Jakarta, mungkin toko Kalimantan ya Arif.
1: Ya,
0: betul. Oke. Lantas dengan masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Sampang sendiri nih, Pak, terutama masyarakat Kabupaten Sampang, bagaimana ciri-ciri memilih hewan kurban itu yang layak, yang sehat untuk disembelih dan yang sering dilakukan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa, Pak Arif?
1: Mungkin kalau secara umum ya, dari secara umum itu tentunya hewan itu terlihat segar atau sehat. Ya cirinya tidak lemes lah. Kalau bahasa gampangnya tidak lemes. Kemudian bulu itu kelihatan apa? Mengkilat, terus tidak berdiri. Karena kalau berdiri itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa ternak itu sakit. Ya tidak pincang. Kalau itu kan juga syarat, salah satu syarat untuk kurban ya dari apa,
0: syariat Islam.
1: Ya syariat Islam tidak cacat itu macam-macam. Kalau tidak cacat itu bisa dari dari kaki, bisa dari apa, dan anatomi tubuh yang lain itu.
0: Oke. Kalau ya mungkin Pak Arif bisa membayangkan atau bisa mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terlalu, yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat saat memilih ataupun menyembelih hewan kurban, apa itu Pak Arif?
1: Sementara ini karena mungkin sudah kebiasaan tiap tahunnya, jadi kalau secara umum hampir tidak ada kesalahan yang fatal atau berarti lah. Ya mungkin detail-detail kecil yang perlu pemeriksaan atau monitoring dari teman di lapangan. Contohnya yang terkait khususnya yang postmortem tadi.
0: Ada dua pertanyaan lagi nih Pak Arif. Yang pertama dengan himbauan kepada para peternak untuk tetap menjaga hewan ternak dengan supaya tetap sehat, dan juga pesan dari Dispek TKP kepada masyarakat menjelang Idul Adha. Silakan Pak Arif.
1: Ya, jadi pesannya untuk ada dua ya, untuk yang melakukan hewan kurban, untuk melakukan kurban, dan yang kedua untuk pelaku usaha yang akan melunaskan ternaknya. Jadi untuk yang pertama itu secara umum akan tentunya memilih ternak-ternak atau hewan kurban yang sehat. Jika kalaupun memerlukan pendampingan atau memberikan saran terkait hewan kurban yang baik dan sehat, itu bisa minta pendampingan dari petugas kami, bisa itu dilakukan. Dan kalaupun memang ada di wilayahnya para pekurban itu yang belum atau tahun-tahun sebelumnya belum didatangi oleh petugas kami, bisa langsung menghubungi kami di flyer-flyer yang sudah kami sebarkan seperti itu.
0: Oke, yang pasti untuk memastikan bahwa daging kurban yang kita terima layak dan sehat untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sampang. Oke, terima kasih Pak Arif atas waktunya di pagi ini dalam program Sampang Menyapa Pagi. Semoga perbincangan kita ini selalu membawa manfaat.
1: Amin, amin.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar itulah bincang-bincang kami dengan Bapak Arif Rahman Hakim yang kami lakukan melalui Zoom dalam dialog Sampang Menyapa Pagi ini. Dan saat ini telah masuk di titik 44 menit lepas dari titik 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat di titik 9 nanti kami ajak ke Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Jatim hari ini. Saya Tohir udah pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Sampang Pagi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Sampai pagi ini.

0: itu bisa berkorelasi juga untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Apa Pak Yuda yang bisa disampaikan sebagai closing statement nanti baru Pak Joko, silahkan.
1: Menuju Indonesia Emas 2045, dunia pendidikan harus benar-benar maju, dunia pendidikan harus benar-benar siap untuk menyongsong masa keemasan itu. Dan menuju masa keemasan itu, semuanya harus tertata, tenaga guru, tenaga pendidikan harus terjamin, keamanannya melaksanakan tugas, kemudian fasilitas yang ada harus terpenuhi demi siswa, anak didik mereka, sekaligus kesejahteraan mereka harus dipenuhi.
0: Baik. Saya rasa itu, Mbak. Tata kelola di sektor pendidikan, baik dari status, kemudian fasilitas dan juga sarana termasuk kesejahteraan. Pak Joko, apa yang bisa disampaikan sebagai penutup?
2: Sebenarnya inline dengan Mas Yuda. Yang penting bahwa love of wisdom, cinta kebijakan diawali dengan majunya sebuah pendidikan. Kalau pendidikan itu bisa maju jika ditopang dua hal. Lindungilah guru dalam bekerja, berikanlah kesejahteraan dengan sempurna. Terima kasih, sampai jumpa dan hidup RRI.
0: Terima kasih untuk Pak Joko dan juga Pak Yuda untuk sesi diskusi yang luar biasa. Kita terus menanti begitu ya. Ada upaya juga terus dikawal oleh teman-teman PT KNI dan termasuk pemerintah untuk bisa memperbaiki kesejahteraan para guru dan juga berkaitan dengan pemberian statusnya sesuai dengan apa yang diharapkan, dan tentunya ini menjawab tantangan yang ada saat ini untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Yuda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan untuk membahas pembahasan-pembahasan lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal mengelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul Tegaskan Isu Markup Harga Sepatu Sekolah Rakyat Hoax, Menteri Sosial tersebut merespon soal isu markup harga sepatu sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi yang negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam saya ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, saya juga akan putarkan komposisi-komposisi cantik dan menarik untuk Anda. Satu diantaranya dari Yuvia Nuno, lebih dekat denganmu.

0: hadirkan untuk Anda. Datang dari reporter William Nathan. Dinkes Kabupaten Malang, waspadai hanta virus, minta warga cegah sarang tikus. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hanta virus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus tersebut. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo MKes, menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya, hanta virus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Dan risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Melalui puskesmas dan kader kesehatan, masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan

William. Oke, baik. Kita terputus sambungan dengan William Nathan. Kita nanti akan coba update lagi ya informasinya bersama William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus.

0: Kita coba dengarkan lagi ya informasi yang sempat terputus dari reporter William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspada hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silahkan.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan.

dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, dan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan di dalam rumah juga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wianto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu diperhatikan. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab, dan penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya. Meski belum ada kasus, kewaspadaan dini dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas harus segera diwaspadai. Pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas, dan perawatan intensif di rumah sakit harus dan segera dibutuhkan. Saat ini belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus, oleh karena itu pencegahan sangat diutamakan. Dan jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, maka warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Selain itu, kampanye kebersihan akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini. Setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihannya, dan lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan. Lingkungan yang sehat juga bisa melindungi seluruh anggota keluarga.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan. Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
3: Informasi selanjutnya datang dari reporter Witra Adila berkaitan dengan harga sapi di Tuban naik hingga 1,5 juta menjelang Hari Raya Idul Adha. Witra, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang itu adakah harga penjualan sapi di Kabupaten Tuban, khususnya di Pasar Kerek ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari biasanya. Petugas Pasar Hewan Sapi di Kecamatan Kerek, Hanto, mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu ini kurang lebih sekitar 1 juta. Alasannya memang pasti karena menjelang Hari Raya Idul Adha pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya, banyak dari pembeli ini berasal dari luar Kabupaten Tuban. Karena pasar hewan yang ada di Kecamatan Kerek ini memang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi jalur perlintasan banyak pembeli yang memilih membeli hewan ternak di Kecamatan Kerek tersebut. Dan harga sapi sendiri untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, pendengar, kurang lebih berada di sekitar harga 20 juta hingga 23-25 juta. Harga tersebut ini memang sudah cukup normal ketika hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar sapi, Bapak Hanto.
5: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 100 juta.
4: Kemudian pendengar, untuk pembeli sendiri biasanya memang didominasi

0: orang luar Tuban begitu ya, banyak sekali seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan hingga Brebes Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur juga seperti kabupaten tetangga. Namun terkait dengan pasokan atau stok dari sapi ini cukup memadai, artinya masih cukup untuk memberikan stok begitu hingga nanti menjelang hari raya Idul Adha. Dan memang untuk euforia pembelian hewan ternak khususnya sapi juga sudah mulai terasa di minggu-minggu ini. Demikian pendengar informasi seputar update harga sapi menjelang hari raya Idul Adha dari Tuban. Fitra Adila melaporkan.
1: Terima kasih Fitra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Rizky Darmawan. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Ason Hotel. Rizky, silahkan.
2: Ya, baik saudara pendengar, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei hari ini 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ason Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Tercatat, sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alvi, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping, dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan hari ini. Demikian dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan mendorong para petani melakukan tanam kembali sebagai langkah antisipasi musim kemarau panjang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik mendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menyatakan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih tersedia air atau selama masih ada potensi tanam. Ia juga meminta para kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Selain itu, pihaknya juga berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Di sisi lain, Sugeng Santoso juga menyebut tanaman hidroponik sebagai salah satu alternatif program ketahanan pangan. Tanaman hidroponik dianggap dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan yang sempit untuk tetap produktif. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, kembali ke studio.

0: selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Hanum Oktavia. UB dorong isu krisis air menjadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hanum, silahkan.
1: Ya, selamat pagi. Universitas Brawijaya UB Malang mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada Maret lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat di UB. Ia menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian dari literasi kewargaan modern. Karena itu berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan juga living laboratory. Sementara itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, mengatakan bahwa UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya air. Ia juga menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan juga kolaborasi internasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita geser ke Agus Sinerdiani. Soroti dugaan keracunan MBG, DPRD Surabaya siapkan hearing dengan beberapa pihak terkait. Agusin, silahkan. Agusin, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, DPRD Surabaya angkat bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan juga standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Dan pihaknya juga menyebut kasus gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan yang kasat mata seperti basi atau tidak adanya makanan, Pak. Padahal menurutnya keamanan pangan juga menyakup standar higienitas, kualitas bahan baku hingga proses pengolahan distribusinya.
3: Oke. Ya, jadi kalau melihat situasi yang sekarang, MBG tetap jalan lah, tetap jalan, tapi paling tidak ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali, termasuk mungkin kemampuan SPPG itu yang selama ini mungkin SOP-nya jalan, tapi SOP-nya kan hanya cuma mungkin melihat pasti atau tidak. Nah, bagaimana MBG ini terus berjalan, tapi juga harusnya ada standar higienis. Dari unsur-unsur lain mungkin ada perubahan, peningkatan pengawasan atau seperti apa sehingga tidak menimbulkan satu keraguan. Kalau ini terus bergulir, maka orang tua dan anak akan terjadi ketakutan untuk mengkonsumsi hasil.
2: Ya, dan sementara itu juga dalam keterangannya, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus juga mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dan untuk dari informasi yang kami terima sendiri, rencananya hearing dengan Komisi D dengan pihak-pihak terkait maupun pihak sekolah, pengelola SPPG hingga unsur tenaga kesehatan yang akan membahas keamanan pangan, distribusi maupun juga langkah antisipasi ke depan ini akan dilakukan pada Rabu besok. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Informasi selanjutnya datang dari Ninda Alivia. Stok hewan kurban surplus, harga sapi mulai naik. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, ketersediaan hewan kurban di Kota Blitar dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar menyebut jumlah stok bahkan melebihi kebutuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, mengatakan saat ini terdapat 1.301 ekor sapi dan 2.150 ekor kambing yang siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Jumlah ini dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan Idul Adha di tahun lalu, yaitu sebanyak 532 ekor sapi dan 1.461 ekor kambing. Meskipun stok aman, harga sapi terpantau mulai mengalami kenaikan menjelang puncak permintaan. Kenaikan harga tercatat berkisar antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, peningkatan harga merupakan kondisi yang umum terjadi setiap menjelang Idul Adha karena meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar. Salah satu pedagang bernama Slamet ini mengatakan harga sapi mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya sapi dijual dengan harga 23 juta rupiah per ekor, kini naik mencapai 25 juta rupiah per ekornya. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke Aris Deka yang... Oke, baik. Saya masih coba tunggu ya informasi dari reporter Aris Deka yang mengabarkan bahwa Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Saya masih berusaha menunggu sambungan dari... rekan Aris Deka begitu ya, untuk informasinya di pagi hari ini.

0: Informasi selanjutnya pendengar datang dari Aris Deka. Polres Madiun mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Aris Deka, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, pendengar, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota setempat. Dan polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung pada 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dari kasus ini, pendengar, inisial GG warga Desa Pemahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada pekan lalu, Polres Madiun Kota menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada korban dan juga mobil tersebut kepada korban. Kapolres Madiun Kota AKBP Wipin Junianto Supriyadi mengatakan, untuk modus pelaku dari dua perkara tersebut, pendengar, memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Hal itu seperti kasus yang terjadi di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang diparkir. Kapolres juga menyebutkan kasus yang sama juga terjadi pada pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil tersebut ke rumah temannya beserta kunci, sedangkan STNK mobil tersebut ditempatkan di dompet kecil bersama dengan kunci. Kemudian saat korban lengah, mobil tersebut diambil oleh pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pendengar, masih ada satu perkara atau kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran dan di mana saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap dengan mendalami dan juga mengumpulkan informasi dari masyarakat dan juga rekaman CCTV. Kapolres menyebutkan, pendengar, untuk tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, korban pemilik sepeda motor Vanin Kanuralisa juga mengaku mengapresiasi atas kinerja dari kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang membawa atau mencuri sepeda motor miliknya. Dia juga mengatakan pada saat itu mengaku lalai karena saat parkir di Car Free di Taman Bantaran tidak mengunci stang atau mengunci ganda sepeda motornya. Vanin juga menyebutkan dengan ditemukannya sepeda motor ini kembali, dia bisa bekerja kembali dengan sepeda motor tersebut dan berterima kasih kepada Polres Madiun Kota. Begitu juga dengan korban pencurian mobil, Yopi Yustian, yang juga tidak menyangka mobil yang dititipkan di rumah temannya tersebut sempat hilang atau hilang. Dan dia mengaku, pendengar, mobil tersebut ditemukan di wilayah Tangerang. Yopi juga mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menemukan mobil miliknya tersebut. Dia juga mengaku akan lebih berhati-hati kembali ketika menaruh mobil maupun barang berharga miliknya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam. Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang mulai diperketat guna memastikan ternak tetap sehat dan aman. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban jenis sapi dan kambing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak sekaligus memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda KB Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, pengawasan dilakukan pada lalu lintas ternak hingga tempat penampungan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penjualan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Dispertagapi juga mengimbau para peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kesehatan hewan guna mencegah munculnya penyakit berbahaya. Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan kasus penyakit berbahaya seperti PMK maupun LSD pada sapi dan kambing. Dia juga menambahkan bahwa kasus PMK dan LSD juga yang sempat muncul sebelumnya, kini telah menurun drastis dan belum ada laporan baru dari para peternak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Karel Umam. Kita bergeser ke Heri Susanto. Berkaitan dengan pemberangkatan haji, Kabupaten Kediri dipusatkan di kawasan wisata Simpang Lima Gumul. Heri, silahkan.
3: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, untuk jemaah haji Kabupaten Kediri, ini dalam musim haji 2026, pemberangkatan dari tahun sebelumnya ini berbeda. Dan jika di tahun 2025, pemberangkatan dipusatkan di kantor Pemkab Kediri, namun saat ini untuk kantor Pemkab Kediri masih dalam tahap renovasi pasca kemarin sempat terjadi adanya kerusuhan yang menyebabkan sebagian kantor terjadi kebakaran. Oleh karena itu, di musim haji 2026 ini untuk pemberangkatan haji akan dipusatkan di wisata Simpang Lima Gumul, tepatnya di depan bank daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi. Ia juga menghimbau bahwa jelang keberangkatan tanggal 19 Mei 2026, jemaah yang ada di Kabupaten Kediri, baik di kloter 109, 110, 111, dan 112, seluruhnya diimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga mental, sehingga persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu menjaga kesehatan serta melakukan olahraga rutin, karena di Tanah Suci nantinya ketika jemaah sampai tiba di Mekah, ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah dari umat muslim yang ada di seluruh dunia. Sehingga juga dihimbau untuk para jemaah ketika keberangkatan tanggal 19 Mei 2026 nanti juga harus hadir tepat waktu, karena hal ini berkaitan dengan masa tunggu di asrama haji, sehingga nantinya untuk jadwal tersebut sesuai dengan arahan dari Embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Heri, informasi tersebut. Pendengar, menutup jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain, tentunya untuk mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tingkat serapan lulusan SMK Jawa Timur terus menunjukkan tren positif melalui program BMW atau Bekerja Melanjutkan dan Wirausaha, dengan capaian mencapai 91,46% berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dari total 221.174 lulusan SMK di Jawa Timur. Sebanyak 195.429 lulusan telah berpartisipasi dalam program tersebut, menjadi indikator kuat meningkatnya kualitas pendidikan vokasi di provinsi ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas lulusan SMK di Jawa Timur semakin meningkat dengan seiring penguatan kolaborasi antar sekolah dan dunia usaha industri atau DUDI. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur mengambil langkah drastis untuk menertibkan para penunggak pajak yang membandel. Dalam aksi terintegrasi yang melibatkan Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3, sebanyak 3.185 rekening milik penunggak pajak resmi diblokir secara serentak. Aksi pemblokiran ini, pendengar, berlangsung selama 3 hari, yakni pada 6 hingga 8 Mei 2026. Tidak tanggung-tanggung, bahkan jurusita pajak negara telah menyisir aset para penunggak yang tersebar di 11 bank serta berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Max Darmawan, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari tindakan penagihan aktif. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut, dibiayai oleh negara.
0: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah
14: iya.
13: Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, enggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk

Daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di RRI Sampang, Kanal Informasi dan Inspirasi, frekuensi FM 100,8 MHz. Siang hari ini masih bersama saya Nova dalam program Moderasi Beragama. Edisi hari ini, hari Selasa lembar ke-12 di bulan Mei, yang hadir dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Topik kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang agama mengajarkan jembatan bukan tembok. Nah, seperti apa? Sesaat lagi, jangan kemana-mana setelah playlist ini.

0: Pendengar, saat ini 29 menit melintas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya dalam program Moderasi Beragama, dan kita masih berbicara pentingnya agama mengajarkan jembatan bukan tembok. Pendengar, agama sejatinya mengajarkan pembangunan jembatan antar kasih sayang, kerjasama, dan dialog untuk menghubungkan antar manusia, bukan membangun tembok pemisah berupa egoisme, prasangka, atau fanatisme ekstrim. Pendengar, ini mendorong harmoni dalam keberagaman di mana toleransi diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan tanpa kehilangan identitas keimanan sendiri. Inti dari ajaran beragama merupakan jembatan penghubung antar konektivitas. Agama harus menjadi jembatan dialog dan konsistensi yang mempertemukan sebagai berbagai suku, agama, dan budaya, bukan mengkotak-kotakkan manusia. Yang kedua, kasih sayang dan harmoni. Pendengar, moderasi beragama mengajarkan untuk saling menghargai dan merawat perdamaian, bukan saling menghakimi. Menolak egoisme. Tembok seringkali dibangun oleh egoisme dan kepentingan diri sendiri, sementara agama memanggil untuk menjadi jembatan bagi sesama atau mengatasi konflik. Transformasi sosial. Pendengar, agama mendorong transformasi dari kehidupan yang individualis, terisolasi menjadi hidup bermasyarakat atau komunitas. Pendengar, jembatan metafora ini digunakan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul melalui keterbukaan dan kerjasama. Ini menekankan bahwa di tengah kompleksitas dunia modern, agama harus menjadi solusi untuk merajut persaudaraan, bukan alasan untuk menciptakan perpecahan. Dan pendengar, masih bersama kami karena banyak program dan informasi yang akan hadir dalam beberapa jam ke depan. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Sampang karena informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar masih di program Moderasi Beragama. Pendengar Moderasi Beragama memberikan kontribusi besar terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat. Melalui sikap moderat, kita bisa membangun kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan produktif, terutama di tengah keragaman yang ada. Tujuan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari mewujudkan toleransi dan kebersamaan, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dalam kedamaian, menghargai perbedaan, keyakinan, dan menjalin kebersamaan tanpa adanya konflik. Mencegah ekstremisme dan radikalisme, bertujuan untuk menekan paham ekstrem yang dapat menyebabkan radikalisme dan kekerasan dengan memahami ajaran agama secara moderat, masyarakat diharapkan terhindar dari sikap fanatisme yang berlebihan dan pemahaman yang menyimpang. Memperkuat kerukunan sosial. Pendengar, tujuan lainnya adalah untuk memperkuat kohesi sosial melalui sikap saling menghormati dan dialog antar kelompok agama sehingga tercipta kerukunan yang kokoh dalam masyarakat majemuk dan menjaga keutuhan dan kestabilan bangsa. Moderasi beragama juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Di tengah perbedaan agama dan budaya, sikap moderat membantu mencegah disintegrasi dan menjaga persatuan nasional. Pendengar, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Dengan menerapkan nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan mewujudkan cita-cita bangsa. Dan baik pendengar, sudah berakhir perjumpaan kita di program Moderasi Beragama. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini karena masih ada informasi dan program yang menanti di jam 11 nanti.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell
1: Benzema shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah menang malam ini. Mereka bermain sangat spartan.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi

0: tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya dan
1: hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only look at you to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan bisa mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, kita melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players are lying down, one of them. Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, a 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. Really
5: luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi ah.
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Info kehilangan dari Rahmatul Maulana, Dusun Batu Gulu, RT 2 RW 4, Desa Bilis Bilis Arjasa. Telah hilang STNK roda 2 Nopol M5528 TZ atas nama Rahmatul Maulana. Hilang pada Selasa 20 Januari pukul 10 pagi, diperkirakan hilang dari rumah pelapor di Desa Bilis Bilis Arjasa. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi ke Rahmatul Maulana, nomor handphone 081-93-944-9210, 081-93-944-9210, atau ke LPP RRI Sumeneb. Berita kehilangan selanjutnya dari Zulkarnain Hidayatullah, Dusun Lebak RT 7 RW 2, Desa Bluk Raja Sumeneb. Telah hilang KTP atas nama Zulkarnain Hidayatullah, SIM C Zulkarnain Hidayatullah, STNK roda 2 Nopol M4874 XL atas nama Suhartini, alamat Dusun Lebak RT 7 RW 2, Desa Bluk Raja Sumeneb. Hilang pada Selasa kemarin jam 12 siang, diperkirakan hilang dari rumah pelapor dari Surabaya menuju rumah pelapor. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Zulkarnain Hidayatullah, nomor handphone 081-93-944-9210, 081-93-944-9210, atau ke LPP RRI Sumeneb.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

enaknya suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu. Dia tersenyum simpul, lirik kehadiranku di sana. Ku berharap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama, menyimpan duka.

0: Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Tenim di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dibanding Room yang akan share beberapa informasi dari Sampang dan Bangkalan. Assalamualaikum, saya sapa dulu Ningrum. Apa kabar?
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Kayu. Gimana kabar balik?
0: Oke, beberapa informasi akan dihadirkan pastinya. Apa saja Ningrum dari Sampang dan Bangkalan?
1: Iya, ada beberapa informasi tentunya dari Bangkalan dan Sampang. Di antaranya kalau dari Bangkalan itu terkait lalu lintas hewan kurban antar kabupaten di Jatim tanpa uji lab. Juga ada tiba di Tanah Suci Kloter Sub 72 Bangkalan langsung melaksanakan umroh. Dan kalau dari Sampang, ini ada dua jamaah Sampang susul ke Mekah Kloter Sub 67 jalani umroh wajib. Juga informasi lainnya, Sampang siaga cegah penyakit hewan jelang Idul Adha ya. Itu beberapa informasi yang akan saya hadirkan. Masih ada informasi lainnya tentunya yang akan dihadirkan ya. Itu Ayu, beberapa informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini dari Bangkalan dan Sampang.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Pendengar, Anda akan menyimak dan mendengarkan beberapa informasi dari Sampang dan Bangkalan, tapi kita akan memberikan informasi dari Sumenep dulu terkait dengan musim kemarau. Ternyata harga galam di Gili Raja turun. Ini tepatnya di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genteng, di tengah cuaca yang mendukung produksi harga garam justru perlahan turun. Muhammad, salah seorang petani garam, menuturkan awal 2026 harga garam sempat tinggi, 2.600 per kilo, namun memasuki musim produksi saat ini turun menjadi 1.900 per kilo. Bagi warga pesisir Gili Raja, fluktuasi harga garam bukan hal baru sebenarnya. Menjelang musim panen, harga garam kerap melemah, seiring melimpahnya produksi di pasaran. Karena itu tidak semua warga bertahan menjadi petani garam. Penurunan harga tersebut juga dibenarkan pengusaha garam asal Gili Raja, Basco Belu. Menurutnya perusahaan besar kini membeli garam dengan harga lebih rendah dibanding sebelumnya, meski permintaan pasar masih tergolong lancar. Kemudian di pulau yang berbeda, pulau yang berada di sebelah selatan Sumenep itu, hamparan tambak garam ini sangat luas ya, sekitar 640 hektar pendengar, dan ini tersebar di desa Ben Maleng, Ben Baru, dan desa Lombeng, menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga di pesisir Gili Raja. Baik, masih dari Kabupaten Sumenep, semangat gotong royong menjadi pemandangan utama dalam pembangunan jembatan Perintis Garuda Dusun Palian, Desa Ampunten Tengah, Ampunten. Warga bersama personel TNI kompak bahu-membahu menyelesaikan pengecoran fondasi utama yang memang dinantikan masyarakat. Ini mendapat perhatian khusus dari Komandan Kodim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada yang turun meninjau pengerjaan dan didampingi Kasdim 0827 Mayor Suwandi serta Dan Ramil Gili Genteng, Letda Junaidi selaku perwira pengawas lapangan. Menurutnya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan jembatan memang sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga dusun Palian. Ia menegaskan pembangunan jembatan Perintis Garuda bukan sekedar proyek infrastruktur tetapi juga bentuk kepedulian bersama untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala saat musim hujan maupun cuaca ekstrim. Dua informasi mengawali jumpa kita, pendengar. Sebelum saya menuju Ningrum, saya akan hadirkan dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Madura hari ini.
2: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, dua informasi dari Sumeneb mengawali jumpa kita. Informasi dari Sampang Bangkalan bersama Ningrum, silakan. Baik, Ningrum.
2: Iya, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar. Untuk informasi dari RRI Sampang, saya awali dulu informasi tentang haji ya. Ini dari Bangkalan. Ratusan calon jamaah haji kloter sub-72 Kabupaten Bangkalan itu mendarat dengan selamat di Bandara Jeddah Arab Saudi pada pukul 12:15 waktu Arab Saudi, Selasa 12 Mei. Setibanya di Tanah Suci, rombongan langsung melaksanakan rangkaian ibadah umroh yakni tawaf wajib, sa'i, dan tahallul bagi jemaah non-lansia yang tidak memiliki risiko kesehatan. Pembimbing ibadah haji kloter sub-72, Wafir, menyampaikan seluruh prosesi ibadah umroh itu berjalan lancar dan penuh kehati-hatian demi menjaga kondisi jemaah. Wafir menambahkan khusus bagi jemaah lansia, pengguna kursi roda serta penyandang disabilitas, rangkaian ibadah umroh khusus kloter 72 akan dilaksanakan esok hari, Rabu 13 Mei pukul 9:00 waktu Arab Saudi dengan pendampingan khusus dari tim kloter. Sedangkan informasi haji dari Sampang, pendengar, ini dua jemaah haji asal Kabupaten Sampang yang sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya kini telah diberangkatkan ke Mekah dan bergabung bersama jemaah kloter sub-78. Ketua kloter sub-67 Muhaimin mengatakan saat ini hanya tersisa satu jemaah yang masih dirawat di RS Haji Sukolilo Surabaya, yakni Muhammad Yusuf, warga Kabupaten Mojokerto. Sementara itu, jemaah kloter sub-67 yang sudah berada di Tanah Suci mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Jemaah juga telah melaksanakan tawaf wajib di pelataran tawaf Masjidil Haram sebagai bagian dari tahapan ibadah haji. Muhaimin menjelaskan, jemaah kloter sub-67 saat ini menempati dua hotel di kawasan Syishah, Mekah. Sebanyak 369 jemaah ditempatkan di Hotel Abdullah Hamid Al-Quraisi, sedangkan 11 jemaah lainnya berada di Hotel Dayar Al-Mix. Menurutnya, pembagian hotel itu dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas kamar dan juga mempermudah pelayanan jemaah selama berada di Mekah. Untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar, pihak kloter terus melakukan koordinasi dengan ketua rombongan dan juga ketua regu guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah jemaah. Pendampingan juga dilakukan oleh pembimbing ibadah Gus Widat bersama tim kesehatan kloter yang terdiri dari dokter kloter dari Anindita dan perawat Fadur Rahman. Sementara kloter sub-67 sendiri itu terdiri dari jamaah asal Kabupaten Sampang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Surabaya, dan Kabupaten Pasuruan. Baik, pendengar, dua informasi haji, kita beralih ke informasi lain. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah guna mencegah penyebaran penyakit hewan dan memastikan ternak yang dikirim dalam kondisi sehat. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh pengiriman sapi dan kambing yang keluar maupun masuk wilayah Sampang dengan pemeriksaan administrasi serta kesehatan hewan secara ketat. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sperta KP Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan setiap ternak wajib dilengkapi dokumen resmi seperti surat keterangan sehat, rekomendasi pengiriman, dan bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Dalam satu bulan terakhir, sejumlah ternak asal Sampang telah dikirim ke berbagai daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Seluruh proses distribusi dipastikan berada dalam pengawasan petugas guna menghindari potensi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak. Arief menegaskan, petugas tidak akan memberikan izin pengiriman terhadap ternak yang tidak memenuhi syarat administrasi maupun kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha dan peternak diminta lebih disiplin melengkapi dokumen kesehatan hewan agar distribusi ternak tetap aman, tertib, dan tidak menimbulkan resiko penyebaran penyakit antar wilayah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang berharap pengawasan ketat menjelang Idul Adha ini mampu menjaga kualitas hewan kurban sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan ternak yang dipasarkan. Baik, pendengar, informasi terkait hewan kurban ya, masih ada lagi informasi yang serupa dari Bangkalan yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga informasi lainnya dari Sampang yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali dulu ke Ayu di Sumenep untuk informasi lainnya.

0: Anda masih di Madura hari ini bersama saya Gita Ayu dan Ningrum. Pendengar, kita beralih ke informasi di Pamekasan. Langkah progresif diambil PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Madura mempercepat terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Pulau Garam. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi melakukan kunjungan strategis ke Pemkab Pamekasan membahas peluang untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Kehadiran manajemen PLN didampingi juga oleh Asman Niaga dan pemasaran ini serta tim account eksekutif disambut langsung oleh Sekda Pamekasan. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekda menitikberatkan pada kesiapan regulasi fasilitas pendukung guna menyambut transisi energi. Fahmi Fahresi menegaskan pengenalan electric vehicle kepada jajaran Pemkab merupakan bagian dari kampanye electrifying lifestyle. Melalui penawaran kerjasama, PLN berharap Pemkab Pamekasan menjadi pionir dalam penggunaan energi bersih yang berkelanjutan. Dalam satu dekade terakhir, lanskap ekonomi global tak bisa dilepaskan dari peran digitalisasi. Di Indonesia, transformasi terlihat jelas pada aktivitas ekonomi, mulai cara masyarakat berbelanja hingga bagaimana pelaku usaha mempromosikan dan menjual barang jasa. Meski demikian, transformasi dunia usaha dari konvensional ke digital tidak berlangsung secara merata. Tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat adopsi teknologi yang sama. Dalam hal ini, sensus ekonomi yang dilaksanakan BPS menjadi sangat relevan. Dan juga pendengar, menurut Kepala BPS Pamekasan, Parsat Barkah Pamungkas mengatakan, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi dapat bermanfaat bagi pencari kerja. Sensus ekonomi ini juga menjadi peluang bagi UMKM untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Menurutnya, sensus ekonomi juga terpaut dengan salah satu misi Pemkab Pamekasan, menggerakkan ekonomi lokal menuju melalui rumah tangga. Dan sensus ekonomi ini diintegrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN untuk menghasilkan data komprehensif yang mencakup informasi usaha dan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dua informasi dari Pamekasan mengakhiri keseluruhan informasi dari RRI Sumenep ya. Dan informasi terakhir yang juga akan ditutup langsung oleh Ningrum dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik, terima kasih Ayu dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan kembali informasi-informasi dari RRI Sampang. Kita kembali ke Kabupaten Bangkalan, pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan menegaskan, lalu lintas hewan antar kabupaten di Jawa Timur tidak lagi diwajibkan melalui uji laboratorium. Kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat proses distribusi hewan kurban sekaligus menghindari penumpukan dokumen yang dinilai memberatkan pedagang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan DRH Ali Maki menjelaskan uji laboratorium biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari dengan biaya sekitar Rp550.000. Jika dipaksakan, pedagang bisa kesulitan karena harus menunggu lama dan menyediakan kandang penampungan. Akhirnya banyak yang memilih jalur ilegal. Sehingga untuk di Jawa Timur disepakatkan uji lab ditiadakan untuk lalu lintas antar kabupaten. Meski tanpa uji laboratorium, menurut Ali Maki, pemeriksaan kesehatan hewan tetap dilakukan oleh petugas lapangan di kecamatan, termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah dan tujuan. Dokumen resmi berupa surat keterangan sehat tetap diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal 1 bulan. Kita kembali bergeser ke Sampang, pendengar. Informasi selanjutnya, Cabang Dinas Pendidikan Capdin Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sampang resmi menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat SMA SMK sederajat. Menariknya, ajang bergensi ini merupakan kali pertama yang diselenggarakan secara khusus oleh Capdin di tingkat SMA-SMK se-Kabupaten Sampang. Perhelatan berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 12 hingga 13 Mei 2026 di Sampang Sport Center. Untuk ini menjaring bibit-bibit atlet potensial dari kalangan belajar. Wakil Ketua Pelaksana, Basori Afnan menjelaskan bahwa latar belakang kegiatan ini adalah sebagai wadah seleksi atlet terbaik yang nantinya akan membawa nama Harum Sampang di level yang lebih tinggi. Pada gelaran perdana ini, kompetisi difokuskan pada cabang olahraga atletik yang melibatkan 5 nomor perlombaan lari 100 meter, lari 400 meter, tolak peluru, dan lompat. Meskipun merupakan gelaran pertama, antusiasme sekolah di Sampang cukup terlihat. Tercatat sebanyak 17 peserta ikut ambil bagian dalam kompetisi ini. Dengan rincian kompetisi atlet yang terdiri dari 10 peserta putra dan 7 peserta putri, melalui pertandingan ini diharapkan muncul atlet terbaik yang mampu bersaing secara kompetitif di O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur.

Baik, masih di Madura hari ini pendengar. Informasi selanjutnya masih dari Sampang. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau tim pora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Nomor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Jadi melalui pertukaran informasi tersebut diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Ia juga menekankan bahwa karakteristik wilayah Madura yang memiliki tingkat mobilitas tinggi ke luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat akan dan berkelanjutan menjadi kunci utama. Baik, pendengar, satu informasi terakhir ya dari RRI Sampang sebagai penutup di Madura hari ini. Prestasi membanggakan diukir oleh putra-putri terbaik Kabupaten Sampang dalam ajang pemilihan Raka Raki Jawa Timur 2026. Perwakilan Sampang, Kacong Kahvi dan Ceping Milan dipastikan berhasil mengamankan posisi dalam 10 besar Raka dan Raki Kebudayaan 2026. Kabid Pariwisata Dispora Butpar Sampang, Enda Nuriskawati, mengungkapkan keberhasilan ini menjadi angin segar bagi dunia pariwisata dan kebudayaan Sampang setelah satu dasawarsa belum berhasil meraih prestasi di ajang ini. Pencapaian ini diraih setelah melalui proses seleksi yang ketat, khususnya pada tahapan pendaftaran dan uji bakat. Kacong Kahvi memukau juri dengan perpaduan atraksi bela diri taekwondo yang dikombinasikan dengan musik tradisional khas Madura, Daul. Sedangkan Ceping Milan ini menampilkan kemampuan storytelling atau bercerita yang kuat dengan mengangkat legenda rakyat lokal, Rega Patmi dan Bangsa Cara. Masuknya Sampang dalam jajaran 10 besar ini membawa harapan besar untuk membawa pulang piala kemenangan. Enda menyebutkan bahwa sudah sekitar 10 tahun atau satu dasawarsa Sampang belum merasakan gelar juara di ajang bergensi tingkat provinsi ini. Selanjutnya para finalis akan melalui tahapan uji intelektualitas di forum diskusi yang diselenggarakan Ikatan Raka Raki Jatim serta sesi fokus grup di secara daring selama masa prakarantina pada Agustus mendatang. Baik, pendengar, informasi tersebut merupakan informasi terakhir dari RRI Sampang dan keseluruhan informasi dari Sampang dan Bangkalan telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, begitu juga dengan RRI Sumenep telah menghadirkan informasi-informasi dari Pamekasan dan juga Sumenep. Untuk itu, berakhir sudah kebersamaan kita di Madura hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026 dan saya Ningrum. Dengarkan saya Gita Ayu di Sumenep Nur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: 101.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga Selasa 12 Mei bersama saya Gita Ayu. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dahulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan 32. Teguh Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama, ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menang malam ini. Mereka bermain sangat sempurna.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus memasukkan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sampai Kerap mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sampai Kerap putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi, bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan, tapi ya bisa unggul lagi tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya yang lain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.
0: Wolfsburg World Sport Academy Barcelona Representative Office Indonesia resmi diluncurkan di mini soccer pendekar Go Zone Cibis Park, Jaksel. Peluncuran mengusung tema jembatan mengantar mereka jadi hebat. Kehadiran Wolfsburg Indonesia menjadi langkah strategis mendukung pengembangan sepak bola. Program ini fokus memberikan pendampingan atlet muda agar mampu bersaing di level internasional. CEO Wolfsburg Barcelona Rep Office Indonesia, Bernhard Sitorus, menjelaskan, mengadopsi metodologi langsung dari Barcelona Spanyol, seluruh program dirancang meningkatkan teknik fisik mental akademik pemain. Ini juga memberikan pengalaman bertanding ala pemain Eropa bagi talenta muda. Para peserta nantinya berlatih bersama pelatih berlisensi UEFA Pro di Spanyol. Selain latihan, pemain muda juga berkesempatan mengikuti kompetisi resmi bersama klub lokal Barcelona. Pengalaman ini diharapkan membentuk mental bertanding, adaptasi juga terhadap sepak bola modern. Komite usia dini PSSI sekaligus EXO PSSI Sinulinga menyebut positif kerjasama tersebut dan berharap kolaborasi internasional dapat meningkatkan kualitas pembinaan usia dini nasional. NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan. Ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah dan lokasi pelaksanaan di PPPI, Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia, di sebuah hotel ternama di Solo. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi. Seluruh pelatih mendapatkan beragam materi yang berlangsung 3 hari. Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun, menyampaikan pujian. Ia menilai langkah ini penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga bagi kaum difabel. Jadi berharap para peserta mampu memberikan kontribusi nyata. Ia menegaskan, masih banyak anak disabilitas yang memiliki bakat besar namun belum mendapat ruang yang tepat.

0: Kejuaraan Asia U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship AMPC resmi dibuka di Ballroom Hotel Mustika Yogyakarta tadi malam. Ini diikuti dari atlet dari India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, China, Taipei, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Ketua Umum PPMPI Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo menyampaikan selamat datang dan mengajak menjunjung tinggi rasa hormat respek meraih podium. Acara pembukaan dihadiri perwakilan Kemenpora, NOC Indonesia, Pemprov DIY, Konfederasi Modern Pentathlon Asia, Persatuan Modern Pentathlon Internasional, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan kebanggaan Jogja terpilih sebagai lokasi. Modern Pentathlon dikenal sebagai ultimate sport yang menguji 5 disiplin sekaligus dalam satu rangkaian. Dan diharapkan bibit-bibit muda atlet bersaing menjadi yang terbaik di pentas olahraga talenta muda Asia. Ketua Komite Pelatih AMPC dan UIMP Liu Shenhong mengapresiasi kesiapan Indonesia jadi tuan rumah. Dia berharap ajang ini mempererat persahabatan komunitas modern pentathlon. Ajang ini juga diharapkan mencetak atlet-atlet masa depan menembus olimpiade. Para atlet muda akan bersaing memperebutkan podium menuju panggung dunia. Sarah Asra Handono dan Nathael Antusiaus Edwin bertekad meraih hasil terbaik di ASEAN Modern Pentathlon Championship U17-U19. Keduanya mengaku tidak gentar menghadapi lawan-lawan dari Asia dan AMPC U17 dan U19 tahun 2026 berlangsung di AAU Jogja 10 hingga 17 Mei. Sarah Asra Handono, atlet kelahiran Jakarta 25 Februari 2012, bertekad maju menjadi juara. Dan Sarah Asra, meski 14 tahun, sudah menunjukkan keberanian. Ia tidak lepas dari binaan klub Tiger Modern Pentathlon Jakarta dan dukungan orang tuanya. Ia mengaku tidak gentar bersaing dengan lawan berat se-Asia. Senada dengan Sarah, Nathael Anasius Edwin juga akan turun di kategori U17 dan siap tampil maksimal mengejar podium. Sarah dan Nathael mencuri perhatian setelah keduanya berhasil memborong masing-masing 6 medali. Medali tersebut mereka dapatkan di nomor triathlon, biathlon, dan laser run individual dan mix. Torehan menonjol itulah yang membuat Sarah diberi kesempatan dan dipanggil ke skuad timnas. Pelatih klub Tiger Modern Pentathlon Jakarta, Yusuf Prianto, akrab disapa Pim, mengaku potensi yang dimiliki Sarah dan Nathan adalah yang terbesar untuk saat ini. Atlet bulu tangkis asal Sampang Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah, kembali memperkuat skuad Indonesia di Thailand Open. Pamilia melaporkan.
1: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, resmi mengalihkan fokus ke turnamen individu usai menuntaskan perjuangan di Thomas dan Uber Cup 2026. Atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah, kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang Thailand Open 2026. Turnamen level Super 500 tersebut akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 17 Mei mendatang. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para pebulu tangkis Indonesia, terutama sektor ganda campuran dan pemain yang sebelumnya absen di kejuaraan bergu untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Indonesia baru saja merampungkan kiprah di Horsens, Denmark pada 24 April hingga 3 Mei lalu. Dalam ajang tersebut, tim Uber Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu setelah mencapai babak semifinal, sementara tim Thomas terhenti di fase grup. Muhammad Zaki Ubaidillah yang sebelumnya turut memperkuat tim Thomas Indonesia menyatakan kesiapannya untuk kembali turun ke lapangan di Bangkok. Atlet muda yang akrab disapa Ubed ini menargetkan hasil maksimal di kategori individu. Menurutnya, fokus saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dan mematangkan strategi agar bisa tampil maksimal di Thailand Open nanti.
2: Karena kemarin juga sempat bicara juga, koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga hari ini. Ya mungkin tadi lebih jaga fokusnya sama apa penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pasti ya seneng, ya saya harus siap sih.
1: Menurut Ubed, turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk mendulang poin dunia, sekaligus menjaga ritme kompetisi setelah turnamen besar di Denmark. Thailand Open 2026 diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat sejumlah pemain top dunia juga dijadwalkan hadir setelah rehat pasca Thomas dan Uber Cup. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Sebuah pertandingan sepak bola belum lengkap rasanya jika tidak ada reporter atau komentator. Seorang yang terus mengomentari setiap gerak, langkah, bahkan permainan pemain sepak bola di lapangan. Tidak hanya itu, seorang reporter pertandingan sepak bola terus menyampaikan jalannya bola di setiap titik, letak, bahkan sudut lapangan. Hadirnya reporter olahraga tidak asing di berbagai tempat pertandingan yang biasa dikenal dengan pertandingan tarkam, bahkan disiarkan langsung melalui televisi ataupun radio. Sore itu di bawah teriknya sinar matahari, 22 orang bersiap memasuki lapangan sepak bola. Berpakaian seragam lengkap dengan sepatu bola, berjalan kaki mulai menempati setiap titik lapangan bola sesuai formasi permainan. Sang pengadil pun mulai meniup peluit pertanda dimulainya pertandingan. Sorak-sorai dan teriakan suara seseorang yang berada di pinggir lapangan terdengar lantang. Diperbesar pula dengan speaker sound system terdengar seantero kampung. Ialah seorang reporter yang dengan cepat dan lugas tanpa henti bicara jalannya pertandingan.
1: Bung Dian, arahkan bola kepada Bung Ciko nomor punggung 11. Masih Bung Ciko.

0: Ku ketengahkan bola ke Bang Sam. Adi Tamrin kali ini. Tendangan langsung. Lepaskan tendangan tadi. Bung Sam dengan kaki kirinya.
1: Pertandingan sepak bola yang berjalan biasa menjadi sangat luar biasa berkat kelantangan, keseruan, dan energiknya suara dari seorang reporter sepak bola. Bahkan asik kocaknya membawa penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola baik melalui media atau langsung hadir menyaksikan pertandingan, terbawa arus pertandingan seru bahkan menegangkan. Tugas seorang reporter sepak bola tidak mudah. Ia harus berbicara sepanjang pertandingan berlangsung, memahami secara mendalam sepak bola baik strategi, pola permainan hingga mengenal nama-nama pemain, pelatih hingga sejarah maupun rekam jejaknya. Misalnya ketika bola digiring dan mendekati kotak penalti, ataupun sebuah peluang yang bisa dan hampir membuahkan gol, atau bahkan ketika gol bersarang di gawang, seorang reporter begitu energik bersuara lantang menyampaikan kondisi bola yang tengah terjadi.
2: Hanan arahkan Dedeng kemudian kembali lagi kepada Hanan, langsung saja Ting, arahkan kemudian, tajuk, hampir-hampir saja saudara-saudara, tendangan Hanan mengarah ke Iswanto tadi dengan tandukan atau heading.
1: Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan FKIP Universitas Tanjungpura, M. Haitami melihat seorang reporter merupakan sebuah ruh pertandingan sepak bola, tidak memandang pertandingan tersebut kecil, besar, bergengsi atau tidak. Bahkan reporter atau komentator sepak bola telah lahir sebelum berkembang pesatnya teknologi saat ini. Penikmat sepak bola bisa terbius keseruan pertandingan sepak bola melalui media radio yang hingga kini pun masih bisa dinikmati. Haitami meyakini reporter bisa dijadikan sebagai profesi yang menjanjikan di saat berkembangnya industri sepak bola di tanah air saat ini, yang bisa lahir melalui akademisi itu sendiri yang membidangi ilmu keolahragaan.
3: Betapa kita larut di dalam pertandingan itu karena komentator yang begitu hebat seperti itu. Nah, seperti halnya di event-event internasional yang kita tonton sekarang melalui media TV, itu juga memberikan aura yang sangat luar biasa terhadap kita sebagai penikmat dari sebuah event itu.
1: Di daratan Liga Top Eropa, hadirnya seorang reporter bola yang terdengar melalui siaran langsung televisi membawa kenikmatan tersendiri bagi penonton. Bayangkan pula jika pertandingan sepak bola tidak dilengkapi dengan seorang komentator, maka akan terasa hampa. Begitu juga di Indonesia, nama-nama tenar seorang reporter sepak bola menghiasi setiap pertandingan sepak bola, khususnya di Liga 1 maupun pertandingan resmi Timnas Indonesia. Reporter sepak bola Indonesia sudah lihai dalam memainkan kata, bahkan istilah-istilah baru bisa muncul tanpa direkayasa.
3: Kemahiran atau kepiawaian di dalam menyampaikan atau mengajak orang dalam suasana yang begitu euforia yang hebat gitu, tentu harus didukung oleh kemampuan wawasan yang luar biasa. Oleh karena itu, seorang komentator jika dia tidak punya narasi, tidak punya wawasan tentang event yang diselenggarakan itu, mana mungkin beliau bisa menyampaikan secara gamblang dan bisa membawa suasana pertandingan itu kepada seluruh personel yang ada di lapangan atau pendengar ataupun bahkan penonton yang ada di rumah seperti itu.
1: Dalam dua dekade terakhir, RRI Pontianak juga diisi dan melahirkan reporter olahraga yang mempunyai kompetensi akan seorang reporter pertandingan sepak bola, yang diistilahkan di kalangan RRI running sepak bola. Sebut saja Sudiman Bonavarte, kemudian ada nama M. Nasir Haruna, dan juga Mulyanto Maharani. Siaran langsung sepak bola RRI Pontianak kini tetap menjadi idola dan dinantikan masyarakat. Kepala LPP RRI Pontianak, Teguh Yuli Astuti, berkomitmen untuk tetap melaksanakan program siaran langsung olahraga khususnya sepak bola. Sebut saja Liga Domestik yang berlangsung di Kalimantan Barat, tanpa henti sejak awal laga hingga puncak, RRI mengudara dengan siaran langsung sepak bola.
4: Program siaran sepak bola sampai hari ini itu sebenarnya masih tetap menjadi idola dan masih ditunggu oleh masyarakat. Oleh karena itu, RRI Pontianak kami menginginkan bahwa terkait siaran-siaran olahraga, khususnya terkait siaran olahraga sepak bola, hendaknya Pontianak harus terus bisa melakukan siaran tersebut.
1: Teguh Yuli Astuti memastikan siaran langsung sepak bola yang dilaksanakan reporter dan tim melalui siaran RRI harus membuat imajinasi pendengar agar terasa seperti berada di lapangan, menyaksikan secara langsung. Bahkan seorang reporter sepak bola harus bisa memahami seluk-beluk dari pertandingan sepak bola itu sendiri.
4: Menyangkut running sepak bola ini, kalau saya rasakan, saya lihat itu animo masyarakat itu masih banyak. Karena apa? Karena reporter olahraga yang melaksanakan running terkait dengan sepak bola itu bisa mengimajinasi daripada publik, pendengar kita bisa terasa untuk seperti hadir di lapangan, bisa menonton.
1: Berbagai program pembinaan dilakukan untuk menghasilkan kepiawaian seorang reporter memainkan imajinasi pendengar radio. Lembaga penyiaran publik ini pun begitu concern akan informasi dan program olahraga yang juga menyedot perhatian publik. Bayangkan ribuan pasang telinga tetap mendengarkan RRI jika ada sebuah klub kebanggaan masyarakat bertanding. Tidak hanya di level nasional, provinsi hingga kabupaten kota, di level desa saja ribuan masyarakat dipastikan ingin mendengarkan bagaimana dan hasil pertandingan yang dijalani tim kesayangannya. Fiko Al-Hadi melaporkan.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim setiap bayi warga negara Indonesia yang baru lahir otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Unggahan tersebut juga menyebut kebijakan itu mulai berlaku sejak 26 April 2026. Informasi tersebut kemudian ramai dibagikan di media sosial dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sebagian pengguna menganggap seluruh bayi baru lahir langsung memperoleh kepesertaan BPJS tanpa proses pendaftaran. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa bayi baru lahir yang otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN hanya berlaku bagi orang tua yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Artinya tidak semua bayi otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam kondisi tertentu sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, ketentuan mengenai pendaftaran bayi baru lahir telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16. Dalam aturan tersebut disebutkan bayi tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran. Pendaftaran tersebut diperlukan agar status kepesertaan bayi dapat langsung aktif dan memperoleh layanan jaminan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk memeriksa informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan agar tidak mudah terpengaruh hoax yang beredar di media sosial. Dengan demikian, klaim bayi WNI baru lahir otomatis masuk peserta BPJS merupakan informasi yang menyesatkan. Tidak semua bayi otomatis menjadi peserta aktif BPJS tanpa proses dan syarat tertentu.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bejo, maksud dulu Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Aku mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
6: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
7: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
8: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Nggak mau, mager.
2: Ayo.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

merupakan tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang disebarkan melalui media sosial. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi publisher atau penyebar berita, termasuk berita palsu atau hoax. Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk having fun, yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan dalam penyebarannya beragam, namun pada umumnya hanya sebagai lelucon atau sekedar iseng. Korban hoax terjadi disebabkan karena kurang terbiasanya dalam menggunakan media online. Selain itu, permasalahan literasi digital yang masih sangat minim. Akibatnya, mereka mudah untuk mempercayai dan menyebarkan kembali informasi hoax yang diterimanya. Untuk hoax bencana alam, sebaiknya masyarakat agar lebih memilih informasi yang berasal dari otoritas lembaga yang kredibel. Pro 1 RRI Sumenep untuk kesiapsiagaan bencana.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah info prima selengkapnya. Senin 12 Mei 2026 bersama saya, Ahmad Waris. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rugaya Zain.
2: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumenep untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Sunarto Wiono mengatakan, rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
3: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak sampai 1 jam.
2: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3 pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rice transplanter, petani hanya mengeluarkan sekitar Rp50.000 ditambah bahan bakar. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan, PPL Kecamatan Kota Sumenep Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan alsintan ini telah berlangsung selama 2 musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
4: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
2: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan Silia.
5: Terima kasih Waris. Pendengar, harga sapi di Tuban alami kenaikan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
7: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, di minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai begini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai sekitar 500. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500. Di bawah 25 juta.
6: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
8: Yang ini apa? Selau ini ya, mulai masuk proyek-proyek
7: apa? Oh, kata-kata ini kurban itu
8: ya? Harian mana itu kan proyek pembelian sapi
7: 20 itu kan satu.
8: Kalau sekarang kan di tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan
7: prosesnya gampang.
6: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, Wamendes Ahmad Riza mengajak mahasiswa manfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Farin Regi melaporkan.
9: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
10: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
11: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita menghadapi perkembangan AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Iya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jaga pintu, pekerjaan-pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
9: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
5: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun ini. Program tersebut dilakukan untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun industri tingkat global. Farida Kusnia melaporkan.

0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dr. Benny Bandana Jaya mengatakan, komitmen ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten dan berdaya saing internasional. Selain itu, lanjut Dr. Benny Bandana Jaya, membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha.
1: Serta membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha. Hadirin yang kami hormati, hari ini merupakan awal pelaksanaan program tahun 2026. Kami berharap perguruan tinggi Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan program ini demi menjawab tantangan dunia industri.
0: Saat sesi tanya-jawab, dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Aris Pratiarso mengatakan, program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi ini sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa di bangku kuliah.
2: Soalnya bekalnya nanti kalau sudah lulus Bu ya, untuk melamar itu pertama kan melihat ijazah ya, ijazah. Kemudian sertifikat uji kompetensi lain dengan prodi yang dikeluarkan di ijazah, itu nanti jadi masalah lagi.
0: Mahasiswa pendidikan vokasi dituntut mampu secara akademik dan praktek, juga memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, upaya memperluas layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini terus dilakukan di Kota Surabaya. Salah satunya melalui penambahan fasilitas PAUD negeri yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 satuan pendidikan anak usia dini PAUD Negeri Baru untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peresmian dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan. Dua lembaga lain yang turut diresmikan yakni PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Dalam sambutannya, Eri menegaskan TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK hingga SMA.
5: Jadi kami mendata dari desil 1 sampai 5 yang mereka memiliki kelebihan tingkat SD, SMP, SMA, maka wajib bagi saya untuk menyediakan sekolah itu dengan pendidikan gratis, Pak. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi nanti buat desil 3 saya nyuwun tolong dilihat sama Dinas Pendidikan desil 1 5 yang inklusi tingkat SD berapa, SMP berapa, SD berapa, TK berapa. Jadi kalau kelas kita kurang tambah.
4: Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani dalam kesempatan itu menyebut, PAUD Seruni Sidotopo telah mendata 60 anak sedangkan PPT Seruni Nambangan diikuti 39 anak pedagang pasar.
6: Di tahun 2025 data anak usia 0 sampai 6 tahun sebanyak 66.962. Kemudian data Dispenduk Capil dan Pusdatin di layover didapatkan angka 33.156. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun terindikasi belum sekolah PAUD. Setelah Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan turun, alhamdulillah 98,61%, sekitar 25.497 anak telah diakseskan PAUD.
4: Bunda Rini menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang melibatkan 19 perangkat daerah, akademisi hingga media massa. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan 3 unit PAUD negeri tambahan pada tahun 2027. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, keterbatasan anggaran membuat KONI Jawa Timur harus lebih selektif dalam menentukan atlet yang masuk ke program Puslada. Evaluasi ketat pun juga diterapkan agar pembinaan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya, Oni Arianto.
7: Penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah atau PUSLADA menuju ajang PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Dudi Hartiantoro Selasa siang mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan atlet yang masuk program PUSLADA. Dari penurunan anggaran tersebut jelas ada efeknya.
8: Jelas ada. Dari penurunan anggaran itu jelas ada efeknya. Kita harus bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita PUSLADAkan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi, jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti, tapi secara utama mereka yang masuk usaha terlebih dahulu. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan kemungkinan tahun ini ada kejurnas-kejurnas, apabila mereka berhasil medali emas dan perak bisa kita akomodir untuk masuk usaha.
7: Dudi Hartiantoro juga menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti PUSLADA adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada agenda Pekan Olahraga Nasional PON tahun sebelumnya. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Salah satunya menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEK. Oni Arianto melaporkan.
3: Sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
10: Kan kita banyak, kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana, dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim, penilaiannya seperti itu.
11: Untuk spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin. Kurang lebih seperti itu standar yang kita pengenin.
9: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat.

0: Fatah.
1: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektare per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Itu ya 63 ribu hektar itu kalau misalnya rata-rata itu 66 setengah ton per hektar itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya gabah bukan padi ya gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5, misalnya 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
1: Dinas TPHP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin kecil. Aris Deka melaporkan.
3: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Hal itu dirasakan oleh Jarwanto, salah satu produsen tempe di Jalan Jenggolo Sari, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dia mengatakan harga kedelai sejak lebaran lalu berangsur mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp9.100 per kilogram, kini sudah mencapai Rp10.800 per kilogram. Selain kedelai, plastik untuk keperluan membungkus tempe juga naik dari harga Rp31.000 sampai Rp35.000 per kilogram sebelum lebaran, kini mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Jarwanto mengatakan meski bahan baku naik, namun dia tetap bertahan dengan harga jual tempe yang sama, di mana untuk tempe kecil dijual Rp2.500 per kemasan dan tempe besar Rp4.000 per kemasan. Meski demikian, kondisi ini dirasakan cukup berat sebab margin keuntungan semakin kecil. Dia mengatakan jumlah pembeli pun saat ini semakin turun. Dari semula setiap hari dulunya bisa memproduksi 180 kg kedelai, sekarang ini tinggal 100 kg kedelai per hari.
4: Yo, kalau ini untuk pembeli nggak ada yang mengeluh, soalnya kan nggak ada kenaikan harga untuk tempe. Kalau pengurangan produksi ada, yang dulunya 1 kental 80, sekarang cuma 1 kental. Berarti penurunannya 80 kilo. Ya untuk selama ini kita standar aja mbak, nanti kalau memang ada kenaikan kedelai ya kita rubah harga.
5: Artinya untungnya yang makin tipis gitu pak ya?
4: Iya, ya, pengurangan untung. Gitu.
3: Jarwanto berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga sehingga bahan baku tidak terus naik, serta memberikan bantuan peralatan untuk dapat menunjang produksi. Sebab menurut Jarwanto, saat ini di kampungnya jumlah produsen tempe semakin berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 50 pembuat tempe, sekarang ini tinggal 20-an yang bertahan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
6: Terima kasih, Nindi. Cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, harga

0: Daging ayam justru menurun meski permintaan pasar masih sepi. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Menurunnya kuantitas dan kualitas hasil panen dampak dari kondisi cuaca buruk di sejumlah daerah membuat sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000, sedangkan cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
2: Harga cabai rawit sekarang 80, sebelumnya 30. Kalau cabai merah besar itu dari 30 sekarang melonjak jadi 55 per kilonya. Cabai hijau kecil dari 35 sekarang 50. Sejak 4 hari yang lalu. Bawang merah naik juga dari 30 yang super sekarang 50. Tomat juga naik. Tomat sekarang 15 per kilonya. Sebelumnya 7.000, 8.000. Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
1: Berbeda halnya dengan harga sayur mayur dan bumbu dapur, harga daging ayam menjelang Hari Raya Idul Adha justru menurun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga menurun, permintaan daging ayam justru sepi pembeli. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
3: Terima kasih Retno. Saudara Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. William Nathan melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan pada 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPS RI Sony Haribudi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil.
5: Antara BPS dengan pemerintah Kabupaten Kota Semarang Raya, bahwa sejak 1 Mei kemarin kan kami telah melaksanakan sensus ekonomi, tapi memang belum secara menyeluruh. Jadi 1 Mei itu baru di level pusat-pusat. Secara serentaknya baru nanti di tanggal 1 Juni. Nah, sebelum serentak dilakukan kan tentu kita butuh dukungan dari semua pihak. Peran dari pimpinan daerah sangat besar.
4: Dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret secara komprehensif seluruh lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di luar sektor pertanian. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Waris. Waris, silakan.
6: Terima kasih, Ruli. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
6: Cuaca panas di musim kemarau membuat petugas haji mengingatkan jamaah agar lebih menjaga kondisi tubuh, terutama dengan cukup minum air, agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah di tanah suci maupun di asrama. Imbauan ini muncul karena banyak kasus kelelahan dialami jamaah saat beraktivitas ibadah yang cukup padat. Berikut laporan Ani Hasana.
8: Indonesia telah memasuki musim kemarau yang cenderung panas. Oleh sebab itu, PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan baik saat di asrama haji maupun ketika berada di tanah suci. Salah satunya, jemaah diminta untuk rutin dan secara berkala meminum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menuturkan, sebagian besar jemaah yang mengalami kelelahan akibat dehidrasi, sebagian juga karena aspek psikologis, di mana jemaah bersemangat menunaikan ibadah sunnah tanpa memperhitungkan kondisi badan.
9: Jadi kini, otomatis ini jemaah yang dari Indonesia kan jauh lebih jet lag ya dibanding dengan yang dari Madinah. Nah, cuman yang dari Madinah ini, kami pikir mungkin aspek psikologis yang belum tersampaikan kepada jemaah. Kenapa saya katakan faktor psikologis? Jadi penyesuaian terkait dengan di Madinah itu belum sepenuhnya sesuai, kemudian geser ke Mekah. Nah, ini yang kemudian cuacanya begitu panas, ini yang menyebabkan secara psikologi mereka agak terganggu. Lain yang dari Indonesia, mereka sudah diberitahu bahwa di sana memang panas. Nah, ini kemudian juga kesiapan terkait dengan ibadah jauh lebih siap yang langsung berangkat dari sini.
8: Sementara itu, hari ini sebanyak 5 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Juanda menuju Jeddah. Masing-masing kloter 77, 78, dan 79 merupakan jemaah asal Kabupaten Sumenep, serta kloter 80 dan 81 merupakan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur. Andi Hasana melaporkan.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Paris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, jauh sebelum Indonesia resmi merdeka, masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negeri tetangga dan negeri lainnya, seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor masuknya aliran Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang dari Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana ini memiliki nama lain Asyaraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada 3 Maret 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya Enci Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini hanya diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Istana Siak ini terdiri dari dua lantai dan berdena segi empat silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari dua lantai istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan Siak. Itulah jejak kemegahan Islam di Tanah Riau.

Baik, selamat datang. Terima kasih untuk Anda. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunab. Pukul 17 lewat 11 menit. Dan kita jeda dulu sejenak. Dan seperti biasa, sebelum kami kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 17 lewat 18 menit, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 23 yang dibacakan oleh Qori'ah Wita Helena. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Suatu hari pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika Umar sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiga pemuda bangsawan yang tampan memasuki majelisnya. Dua orang di antaranya berkata, "Kami berdua bersaudara. Ketika ayah kami sedang bekerja di ladangnya, dia dibunuh oleh pemuda ini, yang sekarang kami bawa kepada Tuhan untuk diadili. Hukumlah dia sesuai dengan kitabullah." Khalifah Umar menatap orang yang ketiga dan memintanya untuk berbicara. Walaupun di sana tidak ada saksi sama sekali, Allah yang selalu hadir mengetahui bahwa mereka berdua berkata yang sebenar-benarnya. Kata si tertuduh itu, "Aku sangat menyesal ayah mereka terbunuh di tanganku. Aku tidak bermaksud membunuh orang itu, tetapi kenyataan dia mati di tanganku. Sekarang Tuhanlah yang berhak mengadili aku." Khalifah berkata, "Menurut hukum Islam, engkau harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah engkau lakukan. Walaupun pernyataan itu berarti satu pengumuman kematian." Pemuda itu tetap bersabar dan dengan tenang dia berkata, "Kalau begitu, laksanakanlah. Namun aku menanggung satu tanggung jawab untuk menyimpan harta kekayaan anak yatim yang harus aku serahkan kepadanya bila ia telah cukup umur. Aku menyimpan harta tersebut di dalam tanah agar aman. Tak ada seorang pun yang tahu letaknya kecuali aku. Sekarang aku harus menggalinya dan menyerahkan harta tersebut kepada pengawasan orang lain. Kalau tidak, anak yatim itu akan kehilangan haknya. Beri aku 3 hari untuk pergi ke desaku dan menyelesaikan masalah ini." Umar menjawab, "Permintaanmu tidak dapat dipenuhi kecuali ada orang lain yang bersedia menggantikanmu dan menjadi jaminan untuk nyawamu." "Wahai Amirul Mukminin," kata pemuda tersebut, "aku dapat melarikan diri sebelumnya jika aku mau. Hatiku syarat dengan rasa takut kepada Allah. Yakinlah bahwa aku akan kembali." Khalifah menolak permintaan itu atas dasar hukum. Pemuda itu memandang kepada para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang berkerumun di sekeliling Khalifah. Dengan memilih secara acak, ia menunjuk Abi Dzar Al-Ghifari dan berkata, "Orang ini akan menjadi jaminan bagiku." Abi Dzar adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai dan disegani. Tanpa keraguan sedikit pun Abi Dzar setuju untuk menggantikan pemuda itu. Si tertuduh pun dibebaskan untuk sementara waktu. Pada hari ketiga, kedua penggugat itu kembali ke sidang Khalifah. Abi Dzar ada di sana, tetapi tertuduh itu tidak ada. Kedua penuduh itu berkata, "Wahai Abi Dzar, Anda bersedia menjadi jaminan bagi seseorang yang tidak Anda kenal. Seandainya dia tidak kembali, kami tidak akan pergi tanpa menerima pengganti darah ayah kami." Khalifah berkata, "Sungguh, bila pemuda itu tidak kembali, kita harus melaksanakan hukuman itu kepada Abi Dzar." Mendengar kata-kata tersebut, setiap orang yang hadir di sana mulai menangis karena Abi Dzar orang yang berakhlak sempurna dan bertingkah laku yang sangat terpuji merupakan cahaya dan inspirasi bagi semua penduduk Madinah. Ketika hari ketiga itu mulai berakhir, kegemparan, kesedihan, dan kekaguman orang-orang mencapai puncaknya. Tiba-tiba pemuda itu muncul. Dia datang dengan berlari dan dalam keadaan penat, berdebu dan berkeringat. "Aku mohon maaf karena telah membuat Anda khawatir," dia berkata terengah-engah. "Maafkan aku karena baru tiba pada menit terakhir. Terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Padang pasir sangatlah panas dan perjalanan ini teramat panjang. Sekarang aku telah siap. Laksanakanlah hukumanku." Kemudian dia berpaling kepada kerumunan massa dan berkata, "Orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Orang yang tidak dapat menepati kata-katanya sendiri adalah orang-orang munafik. Siapakah yang dapat melarikan diri dari kematian yang pasti akan datang cepat atau lambat? Apakah saudara-saudara berpikir bahwa aku akan menghilang dan membuat orang-orang berkata, 'Orang-orang Islam tidak lagi menepati ucapannya sendiri'? Kerumunan masa itu kemudian berpaling kepada Abizar dan bertanya apakah ia sudah mengetahui sifat yang terpuji dari pemuda tersebut. Abizar menjawab, tidak. Tidak sama sekali. Tetapi saya tidak merasa mampu untuk menolaknya ketika dia memilih saya. Karena hal itu sesuai dengan azas-azas kemuliaan. Haruskah saya menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tidak ada lagi perasaan haru dan kasih sayang yang tersisa dalam Islam? Hati dan perasaan kedua penuduh itu tersentuh dan bergetar. Mereka lalu menarik tuduhannya, seraya berkata, apakah kami harus menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tiada lagi rasa belas kasihan di dalam Islam?
1: Kisah ini menanamkan kepada kita agar senantiasa manusia itu jujur. Antara ucapan dengan perbuatan harus seimbang. Dan menepati janji adalah suatu ciri bagi seorang mukmin. Seorang yang tidak mau menepati janji adalah ciri orang-orang munafik. Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila dia bicara dusta, apabila berjanji dia tidak menepati, dan apabila dipercaya dia khianat.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Baik, Bang, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 RRI 6. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Dan Warta Berita.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
3: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
4: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
5: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
5: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
6: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
5: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
7: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
3: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
7: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
6: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
7: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
9: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
8: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
9: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
10: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
9: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saya informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh moderator berbicara Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
14: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
13: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini mengat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Waktu di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, enggak ada batu lalu. Kita juga ada nyih ya kan, oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, kupat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya.
2: Katanya...

0: bang?
1: Ini 5 ribuan ya.
2: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
3: Ya, kelengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ulurnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
0: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
3: Ya, selesai mereka inilah, dari proses, jemaah. Jadi, waktu mereka itu makan, sambil jalan, kan.
0: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
3: Dari subuh. Sampai mereka tidur.
0: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
2: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nopi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RS.

0: Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.

0: pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena

0: di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah meng-

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Semalam baru saja kita ikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RI di Jakarta. Dengan selanjutnya, marilah kita ikuti mimbar keagamaan tepatnya di tanggal 12 Mei 2026 bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan topik menjaga kemabruran haji dan umroh. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan karibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berpikir bahwa mabrur itu, ini secara umum, masyarakat atau kita berpikir secara umum bahwa mabrur itu hanya untuk mereka yang berhaji. Padahal kemabruran haji itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang sedang melaksanakan haji. Atau bagi mereka yang sudah melaksanakan, tidak. Bahwa mabrur itu bisa kita miliki makna-makna dan nilai-nilai kemabruran. Manfaat kemabruran bisa kita miliki walaupun ini, atau walaupun pada tahun ini, bagi kita yang masih belum ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah. Mengapa demikian? Karena betul, untuk mendapatkan kemabruran yang benar-benarnya mabrur adalah ketika kita melaksanakan nusuk atau ibadah haji dan umroh. Tetapi orang yang masih belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ada beberapa, Allah sangat sayang kepada kita. Allah dan Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Bagi yang belum mampu, disampaikan bahwa orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka bisa saja nilai-nilai pahala dan nilai-nilai kemabrun haji bisa tiada dan perol. Dengan cara apa? Tentunya ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Para pemirsa dan pendengar prosaku yang dirahmati Allah, orang yang sedang belum atau belum dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka marilah kita harus menikmati, kita harus memaknai, dan kita harus menjaga nilai-nilai serta filosofi-filosofi haji dan umroh agar tertanam dalam batin kita, terinternalisasi di dalam hati dan pribadi kita untuk kita amalkan bersama. Jika itu sudah bisa kita jaga, insya Allah nilai-nilai kemabruran, nilai-nilai atau amaliah-amaliah kemabruran daripada orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh akan kita gapai sebagaimana mereka sedang atau telah melaksanakan ibadah haji. Apa di antara yang harus kita jaga dan kita gapai? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Yang pertama, ciri orang yang berhaji atau melaksanakan ibadah, segala sesuatunya dilakukan, amal ibadahnya dilakukan lillahi, ikhlas semata-mata karena Allah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah. Orang yang mabrur atau makna yang terkandung dalam orang sedang melaksanakan ibadah haji adalah ketika ia beramal ibadah, ketika ia beramal ibadah semata-mata ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berhaji itu sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan beberapa riwayat yang lain, yakni Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillah," barang siapa yang berhaji karena Allah, "walam yarkus walam yaktub raja'aka yaumi waladatu," barang siapa yang berhaji pertama karena Allah, "walam yaktub walam yarkus walam yarkus walam yaktub," yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua lam yarkus, menjaga tutur sapa, tutur kata, menjaga lisan dari berkata-kata yang tidak baik, dari berkata-kata yang kotor, dari berkata-kata yang menyakitkan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Itu yang pertama. Menjaga lisan. Ini al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang berhaji itu yang dididik, yang dilatih oleh Allah. Selain hatinya ikhlas karena Allah, yang kedua menjaga lisan, menjaga tutur kata. Kemudian yang ketiga, walam yaktub, tidak pasti. Artinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermaksiat. Ia menjaga mata, ia menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga kedua tangan dan kedua kaki serta tubuh kita yang lain, kemaluan kita. Dijaga untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam ibadah haji. Yang keempat, orang yang berhaji dan umroh itu melakukan ibadah mendekat kepada Allah dengan pakaian ihram. Apa arti ihram itu? Yang pertama, arti kita memakai pakaian ihram adalah kesetaraan. Semua sama. Setara. Islam itu adalah setara. Manakala bolehlah status kita beda. Bolehlah harta kita beda. Bolehlah ilmu kita beda. Dan boleh pula jabatan kita berbeda. Atau strata sosial kita bisa berbeda. Boleh. Tetapi di mata Allah, kita harus menanamkan bahwa kita makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita makhluk Allah, Allah sudah menegaskan la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dan orang ajam illa bitaqwa, kecuali karena takwa. Jadi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji adalah mereka yang menyadari akan arti kesetaraan manusia. Al-insan tawasiyatu, manusia adalah sama di mata Allah. Kami keasnanil muslim, ibarat seperti jari-jari dari sisi sama. Kesetaraan. Yang kedua, makna berikutnya, makna daripada ihram adalah ihram adalah pakaian ramah. Laki-laki hanya memakai dua helai, yang di atas dan disarungkan di bawah. Itu adalah makna kematian. Maksudnya apa? Bahwa orang yang berhaji adalah mereka yang sadar akan kematian, bahwa Allah akan mencabut kita berharap Allah memanjang. Kemudian orang berhaji itu, hadirin para pemirsa, para pendengar Prosaktu RI yang dirahmati Allah, orang berhaji itu adalah mereka yang menyembah Allah melalui atau di baitullah, di rumah Allah. Artinya apa? Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, kita itu bertawakal kepada Allah, memaksakan diri hanya kepada Allah. Dan terakhir, orang berhaji memerlukan dia. Artinya apa? Orang mau bertaubat, seorang mau bertobat, seorang mukmin mau bertobat, seorang mukmin mau mendekatkan diri kepada Allah, maka ia harus pula mengorbankan apa yang sedang ia cintai, yakni harta benda. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidaklah kalian akan mencapai al birra, kebaikan yang benar-benarnya kebaikan sebagaimana yang dituntut oleh Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan, mensedekahkan dari apa yang paling kalian cinta, yakni harta benda. Harus korban. Ini salah satu makna, beberapa makna yang terkandung dalam ibadah haji. Manakala kita menjadi mukmin, yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua mukmin yang menjaga lisan kita bahwa kami adalah hamba Allah, kita sama di hadapan Allah, dan yang keempat kita selaku orang seorang mukmin yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mengingat kematian, artinya amal ibadahnya maksimal, totalitas dalam beramal, karena ia akan sadar akan kematian, akan menjemput dapatkan juga. Dan terakhir, ia mau berkorban dengan harta bendanya untuk taqarrub ila Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala.
2: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep. Telepon 0328-662-338.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Assalamualaikum, Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada...
1: Udah, tak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana orang tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita pemerintah ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar jurang ketimpangan. Jangan menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
3: Orang dari keluarga lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, gak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Yang bentar lagi
2: dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: orang bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini bangun pagi, tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh, Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja, ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya Pak.
2: Datang R Har Ye Oyo Enono Hariono. Ini Hartanto Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana Pak?
0: Oh ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor, antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Seratus FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sampang dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan malam hari ini, tentunya program Ngobras, Ngobrol Komunitas hadir untuk Anda semuanya. Edisi Selasa di lembar ke-12 di bulan Mei 2026. Dan pada kesempatan malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa di rumah ya, tentunya kami kedatangan bintang tamu tentunya. Ada bidadari-bidadari ya. Dua bidadari nih kayaknya nih. Dari Semaga, SMA 3 Sampang ya. Nah, ada Ibu Fitriatul Amini, SPD. Beliau adalah seorang pembina OSIS dan sekaligus juga pembina Semaga Dance Crew ya. Dan juga ada Kakak Aulia Maufiro Ramadhani, beliau juga anggota Semaga Dance Crew ya. Dan nanti saya juga akan berbincang-bincang tentang raihan prestasi di mana Semaga ini meraih juara satu nasional ya di FLS 2N. Benar?
2: Bukan, Bapak.
1: Gimana?
2: Ini kebetulan dari programnya Kemendikbudristek. Itu ada gerakan yang namanya Rukun Sama Teman.
1: Oh, Rukun Jadi, Sama Teman.
2: Jadi Kemendikbudristek ini melakukan kampanye melalui lombanya, Bapak. Dan kebetulan lomba yang kami ikuti itu challenge ide koreo kreatif. Seperti
1: okay,
2: itu.
1: Oke, okay, ya. Selamat ya untuk Semaga. Semoga kedepannya bisa meraih lagi prestasi-prestasi.
2: Amin.
1: Baik, saya akan bincang-bincang dulu sama Ibu siapa nih dulu?
2: Fitriatul Amini. Biasanya dipanggil Ibu Fitri.
1: Ibu Fitri ya.
2: Ya?
1: Nah, oke, okay, Ibu Fitri ya. Ini seperti apa nih? Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu kepada para pendengar, apa saja prestasi yang diraih saat mengikuti di ajang apa tadi? Rukun Sama Teman.
2: Iya. Alhamdulillah Semaga Sa Dance Crew berhasil juara satu tingkat nasional. Bidang lomba yang kita ikuti sudah dijelaskan tadi ya Pak ya, challenge ide koreo kreatif. Itu diikuti oleh ribuan peserta seluruh Indonesia dan alhamdulillah Semaga bisa juara satu.
1: Alhamdulillah, berarti Sampang terangkat namanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Berkat Semaga.
2: Betul.
1: Dari sebelumnya pernah menjuari di apa nih?
2: Sebenarnya ekstra Semaga Sa Dance Crew itu belum satu tahun ya Pak berdiri. Tepatnya di bulan Juli 2025. Jadi prestasinya yang apa ya, yang luar biasa ya baru di tahun ini. Tahun lalu itu kita juara satu tapi cuma tingkat Jawa Timur.
1: Tingkat Jawa Timur ya,
2: ya. Sama programnya Kemendikbudristek itu Senam Anak Indonesia Hebat.
1: Senam Anak Indonesia.
2: Ya, betul. Okay. Tapi senamnya, kalau yang sekarang challenge ide koreo.

0: A dan Mbak Fira ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut ke Bu Fitri nih. Gimana nih? Sebagai guru pembimbing, kok bisa menemukan bakat dari anak-anak tersebut nih? Akhirnya bisa menjadi sang juara di tingkat nasional.
1: Sedikit cerita boleh.
0: Boleh, monggo. Banyak gak apa-apa.
1: Jadi ekstra modern dance itu yang saya lihat hanya ada di Semaga. Di sekolah lain itu yang saya tahu ya mas, itu hanya ada ekstra tari tradisional. Nah, melihat kondisi sekarang ya, yang anak muda pada saat ini itu senang bersosial media. Salah satu contohnya platform TikTok.
0: Betul.
1: Itu gemar banget ya. Saya lihat anak-anak tuh sering buat konten di bidang gerak ya. Saya lihat mereka punya potensi nih, ada bakat nih. Nah, dari situ saya berinisiatif. Gimana kalau di Semaga ini diadakan ekstra yang benar-benar khusus modern dance. Jadi nanti bakat dan minatnya anak-anak itu bisa lebih terarah gitu. Lebih-lebih bisa jadi prestasi dan itu terbukti sekarang. Alhamdulillah. Jadi dari mereka yang cuma buat konten suka-suka nih, mereka lebih terarah lagi, lebih kreatif lagi, bisa menciptakan koreo yang bagus.
0: Benar.
1: Tidak hanya meniru di TikTok ya, tren-tren zaman sekarang, tapi juga bisa membuat koreo yang bagus.
0: Itu pesertanya atau per krunya itu cuma cewek aja atau ada cowok juga?
1: Kebetulan untuk saat ini ada 2 cowok.
0: Yang ikut itu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Terus latihannya tuh seperti apa nih, Mbak Fitri? Di saat dilakukan latihan, terus berapa lama? Dan bagaimana nih cara membagi waktu pelajaran dan juga pas latihan dance itu?
1: Kalau
0: sebagai guru pembimbing nih.
1: Gitu ya. Gimana ya? Kalau latihan rutin di ekstrakurikuler dance itu saya tetapkan di hari Minggu.
0: Hari Minggu ya?
1: Ya, untuk jamnya itu bisa pagi ataupun sore.
0: Sore. Okay.
1: Biasanya saya menanyakan ketersediaan. Cuma jadwal tetapnya itu hari Minggu. Tapi kalau misal ada event atau lomba ataupun anak-anak ini diundang untuk tampil di sebuah acara, itu biasanya kita menggunakan waktu sepulang sekolah untuk latihan. Kalau misal ada lomba ini kita intens setiap hari latihan.
0: Oh gitu ya.
1: Ya.
0: Terus gimana dengan pelajaran yang lain?
1: Kalau gimana ya? Saya selalu mengajarkan ke anak-anak untuk manajemen waktu. Jadi kita berprestasi di luar itu tidak boleh meninggalkan pelajaran di kelas. Tetap bagaimana kita harus manage waktu dengan baik. Gitu mas.
0: Oke. Kayaknya Mbak Fira nih senyum-senyum terus nih dari tadi nih. Ada yang ingin disampaikan nih kayaknya Bu Fitri ya. Saya mau pindah ke Mbak Fira dulu ya. Gimana nih perasaannya mewakili Semaga jadi juara satu nasional nih, Mbak Fira nih?
2: Perasaannya sih gak nyangka ya, karena kan itu lomba nasional gitu kan ya Bapak ya. Karena dari sekolah-sekolah lain yang luar biasa gak kalah juga. Dari Jakarta gitu kan, dari Palembang gitu. Jadi kita dengan solidnya kayak ayo kita bisa gitu.
0: Terus ini kemauan sendiri atau ada paksaan dari sang guru?
2: Tidak. Pokoknya sendiri dong.
0: Oh sendiri, enggak lagi ikutin. Enggak ya. Oke. Jadi atas kemauan diri sendiri. Nah, terus mungkin bisa diceritakan dong. Kalau tadi kan sedikit katanya Bu Fitri nih ingin cerita. Mungkin Mbak Fira bisa cerita banyak nih tentang momen-momen yang paling down pada waktu tampil, apalagi pas saat kontes di nasional ini. Ada perasaannya tuh down-nya gitu?
2: Enggak sih Pak, karena kan kita bareng-bareng gitu, apalagi yang selalu dibimbing sama ibu, selalu didampingi gitu Pak.
0: Mantap. Berarti gurunya nih cukup profesional ya. Murah senyum lagi nih Bu Fitri nih. Oke, kembali ke Bu Fitri dulu nih.
1: Iya.
0: Selain juara, output apa yang diharapkan lagi dari kegiatan ini?
1: Sebenarnya tidak hanya juara ya Pak, saya ingin memberikan wadah anak-anak itu bisa lebih terarah, bisa

0: berprestasi, nggak cuma di tingkat Jawa Timur maupun nasional. Sebenarnya pengen ya Pak go internasional.
1: Okay.
0: Next ya.
1: Yeah.
0: Karena dari tahun 2025 kita sudah juara 1 Jawa Timur. 2026 ini alhamdulillah juara 1 di nasional. Next mungkin ada event yang internasional ya.
1: Di kabupaten sendiri pernah enggak?
0: Di kabupaten belum ada lomba yang berkaitan dengan ini Pak, ekstra kami. Cuma di kabupaten itu kita sering diundang Bapak.
1: Gitu.
0: Ya, pernah diundang di perpustakaan ya, tampil, kemudian di diundang bupati ya, di pendopo, pengukuhan paskibraka
2: ya,
0: di tahun 2025. Terus ada kegiatan-kegiatan sekolah juga, anak-anak tuh alhamdulillah sering tampil. Jadi untuk berkompetisi itu sebenarnya mereka udah punya modal, modal berani.
1: Oke, terus nih untuk Bu Fitri, harapan ya kedepannya tentang kegiatan-kegiatan ini.
0: Gimana Bapak?
1: Harapan untuk kedepannya, kegiatan-kegiatan seperti ini apa nih, harapan bagi siswa dan juga apa akan terus dilanjut atau gimana?
0: Pastinya dong Pak, kalau dilanjut maju terus pantang mundur ya. Kenapa? Karena cuma di Semaga nih Pak yang ada ekstra kurikuler modern dance.
1: Modern dance ya,
0: ya. Jadi berawal dari apa ya, berawal dari tekad, niat ya, terus komitmennya anak-anak, latihan, semangat ya, kedepannya pengen banget menorehkan prestasi-prestasi lainnya. Dan harapan saya juga anak-anak ini bisa jadi role modelnya Semaga. Siswa-siswa Semaga.
1: Okay. Gitu. Ada reward enggak untuk murid-murid yang
0: pastinya dong.
1: Pasti ya, apa
0: pastinya
1: nih rewardnya?
0: Apa Fira?
1: Okay.
0: Apresiasi dari sekolah pun alhamdulillah luar biasa Bapak. Mm-hmm. Karena memang SMA 3 itu selalu nge-support anak-anak yang mau berprestasi. Seperti
1: okay,
0: itu.
1: Oke. Okay. Oke, kita tahan dulu, kita dengerin dulu sebuah lagu, kerondongan Anda semua ya.

0: Ya, baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa di rumah yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM. Tentunya di program Ngobras, Ngobrol Komunitas ya, bersama dua narasumber di kesempatan malam hari ini. Ada Bu Fitri dan juga ada Mbak Fira yang membahas tentang prestasi hebat, inspirasi kuat dari Semangga ya.
1: Betul.
0: Baik, saya kembali ke Bu Fitri nih. Seperti apa nih, kan sudah mendapatkan juara satu nasional.
1: Betul.
0: Mungkin ada tips.
1: Tips ya. Jadi memang untuk menjadi juara itu perlu persiapan yang matang ya Pak. Jadi dimulai dari saya sebagai pelatih memahami juknis yang sudah diberikan panitia. Di juknis itu kan ada syarat dan ketentuan, itu benar-benar harus dipahami secara detail. Kemudian juga ada kriteria penilaian. Nah, dari kriteria penilaian itu kita nantinya bisa brainstorming ide. Kemudian dari ide itu kita jadikan sebuah koreo. Kita buat konsep koreografi, kita latihan intens. Kemudian setiap latihan saya biasanya melakukan evaluasi. Dievaluasi nih Pak, misal geraknya benar-benar harus perfect dan sempurna ya. Sempurna dan geraknya itu harus sama. Misal di penilaian itu ada keseragaman gerak nih. Jadi saya lihat, benar-benar lihat, misal tangan benar-benar 90 derajat, 45 derajat, itu harus semuanya sama.
0: Susah benar.
1: Iya. Misal nanti di kriteria penilaian di situ ada poin ekspresi. Nah, dari masing-masing itu saya cek ekspresinya. Enggak hanya satu orang, tapi semuanya harus perfect. Misal lagi keseragaman gerak sudah ya, ekspresi, kekompakan, ini lagi Pak, kemarin apa Nak? Yang lirik ya, sesuai ya, dengan gerak ya.
0: Okay.
1: Jadi itu benar-benar dimaksimalkan, sehingga ya saya meyakini kalau sudah semua penilaian maksimal bisa menjadi juara.
0: Oke, okay, itu tipsnya ya,
1: ya.
0: Berarti benar-benar harus telaten ya umir saya.
1: Iya.
0: Kalau saya nggak bisa nih jadi guru bimbing, soalnya saya nggak telaten nih. Baik, pendengar dan juga pemirsa, nampaknya ada yang ingin bergabung ya di via telepon malam hari ini di 323-601. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Mas Rikno.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana nih Kak?
2: Dengan Yati, Mbak Rikno, Mas Rikno.
0: Oke, okay. Ini Mas ya, bukan Mbak.
2: Iya,
0: oke.
2: Karena ini ya, kebaya sama ibu guru apa sih, dance modern, jadinya
0: iya,
2: ingat jadi mbak.
0: Jadi karena saya cowok sendiri gitu ya.
2: Ya.
0: Oke, okay. Ini apa ya yang ingin ditanyakan?
2: Jadi hari-hari ini maupun nonton siaran malam ini.
0: Siaran, oke, okay, terima kasih ya, kakak. Okay.
2: Jadi sebelumnya saya ucapin dulu untuk Maja, luar biasa, congratulations untuk prestasinya juara satu nasional ya, wow.
0: Iya.
2: Congratulations Maja,
0: okay,
2: semangat untuk ibu dan juga mbaknya gitu kan, kakaknya. Yang menanyakan untuk ibu tadi menyampaikan bahwa di Maja ini mempunyai kurikuler modern dan saya rasa ini kayaknya satu-satunya sekolah yang ada ekskul modern dance ya Bu ya,
1: benar
2: ya?
1: Betul.
2: Betul yeah, ya, wah luar biasa. Ini ibu sebagai pengajarnya begitu. Nah kalau boleh tahu ibu ini sebenarnya ringan aja sih pertanyaannya. Yang saya tanyakan ibu itu belajar dance memang awalnya memang apa sih, suka dance atau memang tuntutan gitu Bu untuk mengajar modern dance?
1: Langsung jawab nih.
0: Ntar dulu, ada lagi.
2: Jadi, masih aja deh. Terus yang kebanyakan untuk ini kan kegiatan atau kegiatan FL2SN ya? Benar ya?
0: Bukan Kak Yati ya. Jadi ini,
2: ya
0: bukan, ini apa tadi Bu Fitri?
1: Rukun sama teman.
0: Rukun sama teman ya.
1: Iya. Challenge ide koreo kreatif.
0: Iya, challenge ide kreator.
2: Oh, ide kreator gitu. Nah, ini kan juara satu gitu kan. Nah, ini kemarin di RS1 bagaimana sih proses latihannya Ibu dari awal sampai bisa meraih juara satu nasional itu gimana sih gitu loh, mengatur waktu belajar, mengatur waktu melatih itu kan nggak gampang gitu melakukan itu. Mungkin bisa dibagikan cerita pengalaman apa yang bikin down gitu khususnya untuk kakak siapa nih?
3: Fira, Kak Fira.
2: Ya Fira, apa sih yang bikin kamu dapet gitu loh, atau ya bikin down untuk tampil gitu akhirnya bisa menjadi juara satu.
3: Oke,
2: gitu aja, sekali lagi sukses ya buat Maja.
3: Terima kasih, amin.
2: Oke, terima kasih Mas Yusno.
0: Sama-sama Kakak. Iya, oke, wassalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Yanti ya di Sampang ya. Tadi menanyakan tentang sama Bu Fitri ya.
1: Iya, betul. Langsung dijawab ya.
0: Oke,
1: tadi pertanyaan pertama ya, belajar dari mana? Ya. Memang notabene pendidikan di perkuliahan saya itu bukan jurusan seni. Saya di SMA Negeri 3 itu sebagai guru ekonomi dan prakarya. Cuma saya mempunyai pengalaman yang luar biasa semasa saya sekolah. Jadi saya mengenal gerak ya, tari tradisional dan modern itu sejak saya SD.
0: Sejak SD.
1: Iya, betul, sampai dengan SMA. Dan itu menjadi bekal saya untuk melatih anak-anak. Dan alhamdulillah semasa saya sekolah juga sering mengikuti kompetisi-kompetisi seperti itu. Dan ya sebagai guru ya kita juga harus up to date ya, harus belajar juga. Jadi nggak cuma mengajar nih, guru juga perlu belajar.
0: Belajar juga sama murid ya.
1: Sekarang kan sudah serba digital ya, kita bisa mengakses informasi dengan mudah. Bahkan kita bisa melihat referensi koreo dari luar negeri itu bisa diakses dengan mudah. Jadi saya bisa belajar dengan mudah juga. Dan dari hasil belajar saya berikan ilmunya pada murid saya seperti itu.
0: Jadi dikeluarkan gitu ya.
1: Betul.
0: Terus ada lagi nih.
1: Pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Oh persiapannya ya. Persiapannya ya pastinya menentukan strategi ya. Strategi itu mulai dari latihan, kemudian konsep, nanti apa yang menjadi keunikan dari tim kita gitu. Kebetulan memang dilihat dari semua peserta, SMA 3 ini punya keunikan tersendiri. Karena di dalam juknis, di poin penilaian itu ada tambahan properti, itu ada penilaiannya juga. Jadi kita di situ berikan properti kipas raksasa, Mas.
0: Kipas raksasa ya?
1: Iya, kipas raksasa bertuliskan rukun sama teman. Betul ya? Dan itu kan memang program yang dikampanyekan pemerintah. Di situ kita kampanyekan lewat kipas yang besar.
0: Itu dipegang berapa orang? Kipas
1: satu juga. Orang ya, satu dan yang megang Mbak Fira.
0: Wah, mantap ya.
1: Megang kipasnya aja kita butuh latihan, Mas, karena nggak ujuk-ujuk langsung kebuka gitu, enggak. Tapi harus seret gitu mulus. Bukanya mulus. Memang berat ya, cuma
0: itu dari kain ya?
1: Iya, dari kain.
0: Berapa meter tuh kira-kira?
1: Dua ya, dua meter. Sekitar dua meter. Pakai
0: gini ya?
1: Iya. Terus kita juga ini buat sendiri. Dari bambu. Terus bisa dibuka begini, seperti kipas lah Mas, seperti itu. Dan itu sih menjadi ciri khas dari koreo kita, pentingnya konsep itu. Terus karena di lomba ini lebih menekankan originalitas karya ya, ide. Jadi kita benar-benar pure gerakannya kita buat sendiri, tidak mencontek karya orang lain. Seperti itu.
0: Udah, ya. Gitu aja.
1: Itu saja. Saya.
0: Mungkin Mbak Fira bisa nambahin seperti apa tadi ketika penampilannya, atau sama sih pertanyaannya tadi, apa ada merasa down atau gimana gitu saat tampil, pernah merasa down atau gimana katanya Kak Yanti itu?
3: Tidak ada ya, karena kan itu bikin sendiri, jadi enjoy ya, lebih ke enjoy anak-anak.
0: Persiapannya itu seperti apa nih Kak, tadi kan bikin kipas itu berapa hari buatnya itu Kak?
3: Itu semalam.
0: Semalam?
3: Kebesokannya langsung take, karena kan itu kan ke ngejar deadline ngumpulin video gitu.
0: Ya. Berarti semalam langsung jadi, besok langsung
1: Betul.
0: Waduh, luar biasa nih ya.
1: Karena ini ya Mas ya, sebenarnya anak-anak itu juga disibukkan dengan tugas-tugas yang memang saya bilang ke mereka, semuanya wajib selesai, semuanya harus sama-sama jalan. Tidak ada, saya mau lomba nih, saya nggak mau menyelesaikan tugas-tugas di kelas, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi keduanya harus jalan, manajemen waktu yang bagus. Gitu ya Fir ya. Walau kadang mood mereka itu kan namanya juga anak SMA ya, moodnya berubah-ubah.
0: Ya,
1: ya tugas saya di situ Mas. Memberi semangat.
0: Jadi kata tadi itu harus telaten memang.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Ya kalau Mbak Yanti tadi menanyakan apa itu memang apa tadi? Memang hasil dari Mbak Yanti sendiri. Nah, terus atau ada prestasi yang lain selain ini?
1: Kalau prestasi ini ya, prestasi anak-anak di X Magasa Dance Crew ini, yang pertama tadi juara satu senam anak Indonesia hebat tingkat Jawa Timur, yang kedua juara satu challenge ide koreo kreatif tingkat nasional, itu prestasinya siswa.
0: Ya.
1: Prestasi saya.
0: Nah, ya. Tadi kan Kak Yati menanyakan apa ini hasil dari Bu Fitri sendiri atau itu dari apa ya, tugas gitu katanya tadi.
1: Tuh. Bicara prestasi saya selama jadi guru, alhamdulillah pernah juara 2 senam kreasi Gempita Award. Kemudian juara 1 lomba dance Kabupaten Pamekasan. Kemudian saya lolos guru kreator konten Jawa Timur 2024. Dan kebetulan saya menjabat jadi sekretaris di KK Jawa Timur 2024. Kemudian apa lagi ya? Oh, lolos Wardah Inspiring Teacher yang sekarang masih berjalan nih, pendidikannya kurang lebih 3 bulan. Baru-baru ini saya juga mengikuti lomba guru inspiratif Kabupaten Sampang dan alhamdulillah kemarin diberikan info sama panitia masuk 10 besar. Masuk. Mohon doa dan dukungannya bisa menjadi top 3 nantinya di hari Minggu besok.
0: Amin, besok ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke, mungkin dari Kak Fira mungkin prestasi selama ini yang didapat dari Kak Fira mulai selain dari apa?
3: Ide koreo.
0: Nah, ya.
3: Selain itu, Duta Gendre Kabupaten Sampang, favorit.
0: Oh gitu.
3: Iya, 2025. Ya udah cuman...
0: Cuma itu ya sama...
1: Eh, Paskip, Vira pernah juara Paskip.
3: Oh iya.
0: Paskip ya.
3: Event-event Paskip itu di tingkat Jawa, se-Jawa.
0: Se-Jawa Timur ya.
3: Iya.
0: Oke, mungkin ada penelpon nih, satu lagi nih yang ingin bergabung nih, yang ingin bertanya sama Kak Vira maupun Bu Fitri nih. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Masih ya, masih belum tersambung ya nampaknya ya. Dan di IG ini ada yang bertanya kayaknya. Ide dari mana nih dance-nya nih?
1: Ide?
0: Iya, idenya.
1: Idenya pastinya dari saya pribadi ya, dari karena maksudnya originalitas ide itu jadi poin utama penilaian. Di situ ada poin penilaian gerakan sesuai dengan lirik lagu.
0: Nah, apa kemarin lirik lagu yang mungkin?
1: Rukun sama teman, gimana lagunya bisa dinyanyikan?
3: Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat.
0: Ibu sendiri yang kita kan itu.
1: Iya, betul. Jadi misal hebat itu kita sematkan gerakan seperti ini. Nah, begitu. Jadi benar-benar gerakan sesuai dengan lirik. Jadi lirik lagu itu bisa disampaikan melalui gerakan.
0: Oke. Okay. Berarti itu. Berarti tidak ada apa ya? Dari Madura enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Jadi hasil.
1: Maksudnya gimana?
0: Dengan lagu-lagu tema-tema di Madura enggak ada ya?
1: Enggak, karena memang poin penilaiannya kan tadi gerakan sesuai dengan lirik lagu.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Bapak Kusalam, teman Bu Fitri.
1: Halo Pak Dus. Selamat malam.
0: Oke, okay, ya. Ini teman nih, teman nanya sama teman.
1: Iya.
0: Ya?
4: Kasih support aja.
0: Oke.
4: Okay. Bu Fitri itu Mas dulu pernah saya ajak untuk ini loh, kolaborasi gerakan sekolah. menyenangkan gitu ya.
0: Okay.
4: Itu belum terwujud secara real. Cuman Bu Fitri sudah gerak sendiri gitu loh dengan anak-anak. Sehingga Bu Fitri itu menjadi ibunya anak-anak banyak itu.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ibu. Jadi ibunya anak-anak itu. Jadi saya melihat itu potensi yang luar biasa. Yeah. Ketika waktu saya jadi ini di Humas, Bu Fitri itu direkrut sama saya di bagian IT untuk promo-promo kemana-mana itu. Dan ya memang ibunya anak-anak itu, anaknya yeah. banyak Bu Fitri itu.
0: Berarti
4: ya, ini juga ini andalan saya juga murid saya.
0: Gitu ya Pak ya.
4: Ya cuman di sini perlu saya tambahkan ya yeah. bahwa SMA 3 itu bukan hanya dance school.
0: Yeah.
4: Ini apa namanya schoolnya ada 14 school ya SMA 3 okay. itu yang terakhir prestasinya itu. Ya Bu Fitri pencet silat ya kemarin ya, juara ya, tiga ya.
0: Oke, okay, ya oke.
4: Okay. Kalau futsal itu sudah ini, wah, mana-mana.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi yang sampai nasional ini memang
0: bimbingannya Bu Fitri ya.
4: Sama disusul
0: oleh. Oke, okay. Berarti nggak salah nih ada dan Bu Fitri ini.
4: RRI Sampang tetap ya ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi Pak?
1: Bapak Abdus, beliau ya? Senior Bapak
0: okay.
1: yang menjadi panutan saya. Beliau itu selalu ngasih support system okay. Jadi saya yang lelah jadi gak lelah nih Pak. Disemangatin, semangat Bu Fitri gitu sering okay. banget. Kalau ketemu semangat Bu Fitri gitu.
0: Tapi ini ada masih apa yang belum tercapai katanya tadi.
1: Apa itu Pak?
0: Tadi katanya Pak Abdus itu jadi selanjutnya mungkin itu yang harus diselesaikan Bu Fitri nih sama anak-anak nih kayaknya.
1: Yang GSM tadi ya Pak.
0: Nah, ya.
1: Gerakan sekolah menyenangkan.
0: Iya.
1: Siap.
0: Itu mungkin harus jadi PR nih bagi Bu Fitri.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay. Terus sebelum kita akhiri nih Bu Fitri ya. Ingin tanya nih satu lagi ya. Kira-kira Bu Fitri itu nyangka enggak sama Mbak Fira bisa mendapatkan juara satu ini di tingkat nasional lagi.
1: Jujur li ya.
0: Ya.
1: Sebenarnya saya ada feeling juara dari juara, awal.
0: Okay.
1: Ya. Setelah saya melihat hasil karya peserta yang lain, karena memang lombanya itu kan melalui online.
0: Ya.
1: Kita mengirimkan video.
0: Okay.
1: Saya lihat di beberapa peserta yang lain yang memang sesuai dengan juknis, boleh dong pede dengan karya okay. kita ya.
0: Yeah.
1: Yang sesuai dengan juknis. Ya menurut saya pribadi itu SMA 3 bisa menjadi juara 1, 2, 3. Cuma memang untuk berharap juara 1 itu masih 50% lah ya.
0: Yeah.
1: Tapi untuk masuk top 3 itu saya ada feeling, jujurly ada feeling pasti masuk nih. Cuma 1, 2, 3 ini sama-sama nggak tahu. Dan alhamdulillah saya buka HP itu Mas jam 1 dini hari.
0: Dini hari ya.
1: Iya. Karena pengumumannya itu jam berapa nak?
5: Diundur itu
1: jam 12 ya?
5: Iya.
1: Just sekitar jam 12. Saya terbangun dari tidur saya jam 1, saya buka grup, langsung anak saya, ibu gitu. Emosinya nangis, ibu gitu. Aduh, saya langsung, ada apa ini ya, ada apa ini ya. Cuma kan karena memang feeling dari awal juara gitu ya, pede gak apa-apa ya. Saya scroll, alhamdulillahirrahmanirrahim, langsung getar semua badan. Soalnya kan tingkat nasional nih.
0: Iya.
1: Pesaingnya bukan cuma Jawa Timur nih,
0: seluruh
1: banyak
0: Indonesia,
1: banget.
0: Ya?
1: Iya, banyak sekolah favorit seluruh Indonesia itu banyak yang ikut gitu. Gak nyangka bisa juara satu.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Berarti
1: gak nyangka enggak?
5: Gak nyangka.
1: Kalau saya feeling, jujur nih saya feeling okay. ada.
0: Berarti gak nyenyak tidur kayaknya nih.
1: Ini Mas, salah satu anggota dari dance ini yang ikut lomba itu ya. Bahkan dia lihat pengumuman itu dari pagi Mas. Karena kan pengumuman itu tanggal berapa waktu
5: tanggal
1: itu?
5: 30.
1: Tanggal 30 ini sampai hafal dia.
0: Wow.
1: Tanggal 30 jamnya tidak disertakan di pengumuman
0: plaket. Jadi tinggal itu ya, nungguin gitu.
1: Iya, nungguin. Ada yang anak saya tuh nungguin dari pagi Bu, saya Bu kok gak keluar-keluar, keluarnya kok malah jam 12 malam gitu. Dan saya buka HP-nya jam 1 dini hari.
0: Akhirnya di hari berikutnya itu ya. Rasa cemas itu terobati
1: iya.
0: dengan yang luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Oke, mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan untuk anak semaga atau untuk apa pemerintah sendiri mungkin begitu yang ingin disampaikan terkait dengan hasil juara yang dicapai oleh semaga sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Fitri.
1: Saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang sudah nge-support, terutama SMA Negeri 3 Sampang yang benar-benar nge-support penuh anak-anak. Ya, semua warga sekolah itu ikut mensupport, Mas. Berikan like, komen, kemudian share ke seluruh grup yang ada di kelas. Bahkan di TikTok itu sudah mencapai 30 ribu penonton.
6: 30 ribu penonton.
1: Iya, dan komennya sudah ratusan. Like-nya juga sudah ratusan, luar biasa. Terima kasih banyak supportnya. Kemudian juga terima kasih juga kepada cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang yang turut mensupport. Kita dibuatkan flyer. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Mas Sudi, kepala cabang dinas, terima kasih banyak. Kemudian kepada anak-anak ibu ya, peserta lomba challenge ide koreo kreatif yang luar biasa semangatnya. Meskipun saya tuntut untuk latihan, jangan ada istirahat, mereka tetap tersenyum. Karena memang ini ya, menuntut ekspresi yang gembira. Seperti itu. Dan harapan saya, semoga SMA 3 ini lebih maju, lebih banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih, tidak hanya di Semagasa Dance Crew, tapi di eskul lain juga menorehkan prestasi yang membanggakan. Sekedar informasi juga, SMA 3 ini memang sekolah yang banyak ekstrakurikulernya. Bahkan mungkin di sekolah lain tidak ada, di Semaga ada.
0: Iya, menurut itu, Pak Abdus tadi ada berapa? Betul. 13 kayaknya.
1: 14. Nah, kalau enggak salah sekarang bertambah. Jadi 20. Iya, betul. Jadi 20. Jadi memang Semaga itu benar-benar memberi fasilitas, mewadahi potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Dan guru-gurunya juga berperan aktif menjadikan potensi-potensi tadi itu menjadi sebuah prestasi yang membanggakan.
0: Mungkin Mbak Fira ada yang ingin disampaikan sama teman-teman atau sama para guru atau
3: terkait apa? Lomba.
0: Nah, betul.
3: Kalau gini, kalau gagal ya coba lagi aja sih, kayak misalnya gagal di satu event, cari event lain lagi gitu, coba gagal, coba gagal, latihan terus pokoknya.
1: Kalau dia kan gagal coba lagi ya, Mas. Tapi kalau saya punya prinsip, sekali tampil berhasil.
0: Berhasil.
1: Ya, itu yang saya tekankan pada anak-anak. Sekali tampil, ibu nggak mau yang coba-coba. Harus berhasil. Dan itu terbukti. Kita pertama kali ikut lomba senam di Jawa Timur, juara satu. Ikut ini nasional, juara satu. Luar biasa.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri dan juga sama-sama. Pak Fira ya, kebersamaannya malam hari ini, ngobrol-ngobrol santainya di program Ngobras ini atas raihan dari Semaga sendiri yang meraih satu juara satu nasional ya di ajang Dance Crew ya. Baik, semoga seperti yang diharapkan Bu Fitri tadi, Semaga ini bisa lebih unggul lagi, lebih maju lagi, dan raihan-raihan prestasi yang lain bisa didapat dari eskul yang lain ya. Jangan hanya di Dance Crew aja. Dan tentunya di Dance Crew ini Bu Fitri juga tadi berharap tidak hanya di nasional tapi go internasional.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih Bu Fitri dan juga Kak Fira. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Calderius!
9: Ingat! Kita harus siap lawan geng sebelah.
10: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
9: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
10: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
9: Hah? Hacing-hacing?
10: Flu, Res. Flu maksudnya.
9: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu gak Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana orang dari
1: keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat
3: memperlebar
2: jurang ketimpangan.
3: Jangan
2: sosial.
3: Menggerutu terus.
2: Lembaga
3: sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
2: Orang dari keluarga
3: lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Bentar lagi
2: dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Lihat lagi patok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Okay. Kalau begitu sampai nanti ya Pak.
2: Ha datang R Har Yeoyo Enono Haryono. Ini Hartanto. Haryono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor, antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100.000 atau 200.000 gitu Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40.000-an, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya? Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: Dretan terbelah pamiyar sampun kapi arasa gending telang. Dia panggilan pun saya tanya ni malam angken. Tante nasi selagi saya pak saya ke biar sahki dalam acara di gending Madura. Saya ngelibatin yang seratus situng komatlo FM RRI semenap terutaka tingkelan juga. Anglibatin yang aplikasi RRI digital. Thank you. Terlantar apa lepas biar sah ding gending Madura malam angken ampon kapi arsa kalau buat setong gending talang si beri kata orang dok panggilan pun setuju cina tanpa terpisah petan gola beri langsung nyapa pamiarsa dan tanang etlok telefon malam angken ni kapan telefon si pertama beri sapa sang petan gola assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
1: Ting kenting matur lah termantep omku cak Adi.
0: Serang tretan Anwar.
1: Engki, katina apa berkabar
0: sehat? Alhamdulillah sehat. Menami panjenengan katipun apa?
1: Alhamdulillah sehat cak Adi.
0: Sehat juga.
1: Mulai kelak nika banyak.
0: Banyak apa?
1: Para tentaretan si ampun nyari hewan kurban mangkin kali.
0: Oh, tak masuk panjenengan.
1: Kau lah. Nyari aki.
0: Oh, panjenengan nyari aki.
1: Engki, bapak kau lah tukang nyari nah.
0: Oh, bapak na panjenengan tukang nyari nah.
1: Deki, paring aki oneng kapal sira orang-orang si mesen kata.
0: Oh, enggak kenikah.
1: Engki,
0: engki. Cocok saya gini enggak.
1: Engki.
0: Engki, engki, bon.
1: Engki, bon. Ngereng belum salam lagi.
0: Salam epon, enggak pasirah ngereng.
1: Yang pertama itu lagi ada panjenengan. Selamat bertugas. Terjukan salam mak, ya tu rakyat dekat satu aja, nampun ki.
0: Engki.
1: Kering pun kali, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon saya pertama, tapi saya dah ada, engki. Ini kata apa dek teratan Anwar. Saya kelang telepon dari kawasan Tanduk Rahasi. Bingkeng teratan Anwar pada pasiran ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
2: Waduh, lakar mantap pengkudani.
0: Njeki Asmara.
2: Engki menegak.
0: Fan anyar masuk.
2: Engki bisa masuk boleh.
0: Tak? Bisa masuk boleh, alhamdulillah.
2: Tak sia-sia.
0: Tak sia-sia. Laras.
2: Engki. Tapi, mana ambil usaha. Ibu dengan, apa? Ibu, ibu dengan kita kesan-kesan peron. Insya Allah bisa masuk dah kita.
0: Oh, engki. Jelas ini, kawan.
2: Engki. Pokok pun sabar.
0: Wah, pokok pun sabar. Napa boleh pas saya parengi gending talang ke buru.
2: Wah, kok besar.
0: Wah, sabnya resep.
2: Ah, iya. Masuk aci lagi.
0: Kok besar.
2: Mantap lah. Iman, tok menatuk ke karen kecil lagi.
0: Kipa tatuk ngereng.
2: Di polami bode. Ano, mak bang main sajenar ki. Polami bode juga mbak sabar. Pola mik bode, Pak Asep Irama, Sarang Gumar Paruk. Pola mik bode, Pak Nur Kumala. Pola mik bode, Mas Supriyadi Dua. Pola mik bode, Jak Rasid. Sarang Geleke.
0: Laras.
2: Pola mik bode, Pak Mengiran Bukabu, Sarang Pak Haji Burhan. Pola cukan mik bode, saya repon. Mas Panji Ketawang, Sarang Bapak Ketua.
0: Thank
2: you. Bisa kejian lagi.
0: Thank you, Pak.
2: Bulukan pola mik bodoh, mik masak tu aja.
0: Nata kok sobung.
2: Mungkin tak kok sobung. Masak, mak boleh siasarin.
0: Engki biasa pon malam para tengah 11.
2: Engki. Engki pon kencing ada orang orang lagi.
0: Engki pada kini nanti ni kaki.
2: Oh engki. Kencing ah, kemarin yang kita orang yang sebelum bekasan kini kita.
0: Oh engki.
2: Salam salam.
0: Selalu. Sip. Selangkong
2: dia.
0: Sampai kapan?
2: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng aja Ki Asmara berapa sera, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Binggeng nga berapa sera, assalamualaikum. Seluruh layar, assalamualaikum. Engki, bisa coba boleh ji. Binggeng aja Ki Asmara berapa sera, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam lagi ni Mas Alidi.
0: Nyono boleh.
3: Saya masih belum ngantuk ini. Kalau tidak ngantuk ya dah.
0: Wah, mumpun ngantuk, mumpun kasarian. Ada temu aku laku, saya nyama monyen radio.
3: ya. Salamnya tentunya buat Mas Halimnya. Kalau pulang hati-hati. Jangan lewat tengah, lewat pinggir.
0: Iya, yang sedang-sedang saja, Bapaklah.
3: Yang sedang-sedang saja.
0: Tenang-tenang.
3: Ya, salamnya kan mulai tadi sudah saya nyalami semua ya.
0: Cetak milo gila.
3: Ya, sudah tidak. Oh, yang belum saya panggil tadi.
0: Cetak milo gila.
3: Nah, itu tadi belum. Terus ada Farid, terus ada juga Adelia. Dewi juga, terus ada Iim. Ada siapa lagi yang belum ya?
0: Nggak.
3: Ya, sudahlah semuanya. Semuanya Om Buang sudah tadi. Ya, sudahlah semuanya aja. Biar diganti sama yang belakang ini, kasihan Mas Lili ya.
0: Laras.
3: Makasih banyak, Mas Lili.
0: Sami-sami, Mbak Yuni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, bingkeng Mbak Yuni, Handayani, Pamekasan, Berpasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting-ting.

0: Pak Haji Kamarudin yang tersagabung na Pak. Cukan pada Panji Ketawang kelekeh pada pasir pon boleh pada Asep pada Om Buang buat saya coba Wonosobo Wonosobo pada Ibu Widati.
1: Oh, Ibu Widati.
0: Ibu Widati.
1: Salam kenal
0: dari Paru Karisma.
1: Iya, salam Maturus kenal. Leras, Kadinto.
0: Atau jenuh pon ki. Ane sar saya bingkeng nih ki pada saya masuk.
1: Ki.
0: Ki motor saya lakong buat tona.
1: Saya boleh kapan?
0: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ah. Berapa sih? Assalamualaikum. Ngereng bingkeng ah. Tretan Faruk berapa sih? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ting-ting matur ya. Lakaran mantep ongku. Bingkeng apa dewasa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matur.
2: Ting-ting matur lakar mantep ongku taretan.
1: Alhamdulillah.
2: Akan tel. Dewa Suranying.
1: Dewa Suroyong.
2: Iya, anu bah dulu. Sudah tamu iya boleh karamat lah karena mana Suranying lah.
1: Oh, hai mana sih?
2: Nyamai Suranying, bodoh si anyamai Sumanying. Aduh, alhamdulillah.
1: Mohon keramat kisah kan lagu Nabang Haji. Hai manusia, terdet tenteng. Hormati ibumu yang melahirkan terdet tenteng, gitu kan.
2: Lekar-lekar super mantap suara Pak Haji.
1: Ah, super mantap Jan.
2: Aduh, pada saya Pak Kibalili.
1: Alhamdulillah pada saya nih enggak. Kalau saya banci dengan saya enggak nih kan.
2: Pantun salam salam pantun.
1: Ngereng, ngocol bas.
2: Pantun. Aduh, pada Ibu Mawar nih di Kekilingan Pak Haji. Di pulsa kerja senang. Pada pada pasar permadi agabungan. Kira ti susah bisa tenang.
1: Kimpo lagi pesawat. Seki benang tenang.
2: Seki benang tenang.
1: Para karena enggak TV ini susah ki cek pun panjenengan beng sebeng aneka.
2: Inci.
1: Mohon perapan pulau kompol pon meskipun susah pon jadi susah. Kibonang tenang santai ya.
2: Moga-moga setuju marina sabar juga
1: mata. Amin amin.
2: Gede ningi kolpok sarang Bapak Nurkumala mai sajenna. Oh, repado pasapur, pasapur.
1: Pak sapur. Bila wonnya mana Pak sapur ki bagun sapur terus dewo.
2: Ki juken kekungkel. Juken sarang serapon. Iki asmara ananda arendi juken basu abasuni.
1: Leres kedinto.
2: Juken secara terakhir kento. Bapak Haji Yasin, sekarang Alif Pratama Rimba.
1: Oh, okay.
2: Rinta cocok-cocokan lah salam ekon, salam akerboy.
1: Akerboy.
2: Akerboy, Alif Pratama. Tidak lagi pendamping hidup.
1: Iya, leras ini
2: kawan. Hidung-hidung kan tak selalu mengedah Alif Pratama. Bila kia si melak. Aduh nikah pun alai bulan-lebu dan patah silam tepe. Bila kia nasi tak ke Alif Selama.
1: Aduh.
2: Aduh. Akerboy. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampes di Japok Pantun Dewa Suroyong. Bawa kuantengki. Kima tersekal langkung dak teretan Dewa Suroyong. Dasok. Faruk Excel. Sekal langkung dewan diri sarongki. Terdekat yang keren juga Mbak Yuni Pemakasan, Jiki Asmara Gending, Anwar Tanduk Raas, Sampuan Isapa Salang Badan Kalau Malam Mangken, dari Macara Ding Gending Madura. Lastar ada Gending Talang Gle, Sisa Trasepon Gending Sekaping 2, Neka Tantana Gending Kinanti. Siberi Manglepor Atir Apa Biarsa, Sete Jirin Malam Mangken, Seperapan Sepak Sekek Alengki Malam Mangken, 107,3 FM RRI Supernova tertangkap dengan cekan neng aplikasi RRI digital. Kini nanti kending setelah saya pun ngireng, biar saya kirimin arang sarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: 1.
1: Genting sekapeng 2 kinanti ampun kapi arsa. Kalaban samperna lo salah selama empai pon malar boke manglepor ada atena pami arsa sete jene malam mangken. Sesatra sepon tantana betan gala ebingke ngateratan dewa suroyong. Bedinya papoleh tengki si bedi alengki malam mangken. Bede pasir assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-genting matura.
2: Lakar mantep ati saritan.
1: Sereng pasir atretan.
2: Romansyah.
1: Romansyah.
2: Nabi Jaila kan jenis akannya bergabar soalnya buruh mungkin nikah masuk Cahalili.
1: Oh, gak ke nikah.
2: Bisa gila tak bisa masuk Cahalili.
1: Romansyah kak di mana Anwar semak lah.
2: Oh, apa long pohon satanian.
1: Oh, satanian.
2: Bagaimana apa kabar panjenengan?
1: Alhamdulillah, manabi kabar buatan gola saya panjenengan ketipun apa saya juga.
2: Alhamdulillah saya juga.
1: Alhamdulillah, manabi saya juga.
2: Engki, gendingnya badannya apa sih putaran ini kan?
1: Gendingannya nekak pada gending pancal bereng.
2: Sabung pak. Sabung pak.
1: Sabung pak ini kasih geng bingkeng.
2: Siapa mongkas?
1: Siapa mongkas nih kamu lembangkan pancal bereng?
2: Siapa mongkas agak sepongkasan?
1: Leres gadin toh deh guna panjeringan.
2: Engki langsung salam mati Cahalili.
1: Salam epon ngereng dek pasira.
2: Si perdana itu rakyatnya dek panjeringan selamat melaksanakan tugas sih.
1: Engki.
2: Kemukai barangana lanceng umur lanceng partokutin. Dengan kelo pada dewa surayeng. Bude Jeki Asmara. Bude Mama Susana.
1: Laras. Dosok.
2: Jukun bude Epi. Si bude kasat jeneng pun ki.
1: Ki.
2: Matur sakalan kang atas beton eta
1: hari. Sapule kepon, sapule kepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing ke ngatretan romansa bude pasera assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ebing geng romansa beretretan Evi si kalangkun nepon dari kawasan Lenteng.
3: Ya boleh gila sore. Masuk. Tapi tamu nyedin gula.
1: Mau si tamu nyi panjenengan gisa.
3: Apa? Yang cepaki yang gula api. Mak bisa nih kan?
1: Mak pas tu son panjenengan.
3: Boh. Tak gula boleh napa nih kamu?
1: Saya nggak kentar si Cite Moraga nikah.
3: Ano, Masa Lili?
1: Apa?
3: Kentingnya berdepan apa?
1: Kentingnya na panjal bareng.
3: Oke, bon, rak narok bentek.
1: Oke.
3: Ada kita isabe, Masa Lili.
1: Tak isabe?
3: Laku nengke.
1: Oh, laku nengke.
3: Oke, tidak seraki kan?
1: Kalau speaker.
3: Oke, laku nengku laku.
1: Oke, kita laku ben laku nengke nengka.
3: Wah, tenang.
1: Selong-longan.
3: Berdempian.
1: Bawa berdua gula.
3: Bina dong?
1: Gula saren, ala saren suren ki ala kuada gento.
3: Kipon, sonora ki.
1: Kipon.
3: Salam sepertama. Diperagi nanti ke panjenengan. Selamat berbelas.
1: Oke.
3: Juga pada romansa guru ni. Pak Kama. Terus juga pada Ali Pratama.
1: Terus.
3: Dan Pak Kayu. Juga pada Roni Sanjaya. Beda pasir apa lagi? Konsep aja tengah.
1: Gengki.
3: Terakhir nih kasih.
1: Kini kasih geng bingkeng panjal bareng gending ah.
3: Oh, tapi mohon penelpon ki.
1: Konten yang kau dua ki gula.
3: Oh, kita nak apa?
1: Ki.
3: Gabungan, gabung lah.
1: Ki.
3: Ki, genting kini kak. Aku nih terengah kena deka.
1: Siap.
3: Kipon kelangkong atas betulnya.
1: Sami-sami, Vi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Evi pada pasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ting-ting-ting.
4: Aduh, kipur masuk aja hari ini.
1: Tak nol kemala, kipur masuk nikah tretan.
4: Bisa, mulai gila dah bisa.
1: Mulai gila.
4: Masuk-masuk, bodoh saya masuk.
1: Mulai gila. Berarti
4: kalah.
1: Kalah. Erasanin mulai gila, rezeki napa panjenengan nikah pon. Alhamdulillah.
4: Sikil telefon masuk.
1: Okey.
4: Tegaan. Saya si masuk dua hari. Tak masuk. Tegalan dan gitu.
1: Kala sesak, kala sesak ke IP panjenengan.
4: Bunyi kala sesak, kala signal.
1: Oh.
4: Mengkemasan masuk di gulian.
1: Laras, laras.
4: Pas nak ke lain sambian di gulian kala di gulian. Masuk kemasannya di.
1: Engki, engki bandara.
4: Tintin pancar goreng.
1: Engki sekeng bingkeng.
4: Mudah anu kata, mudah pancar lema ini.
1: Insya Allah.
4: Ini marhamu si anu, tintin.
1: Admina.
4: Oh, asang biasa.
1: Surat man.
4: Pancar goreng, ini kan biasa marhamu.
1: Marhamu ini, engki biasa. Ini
4: kan benyan, pada benyanin.
1: Senika mangken dari Admina sarung teretan surat man.
4: Oh, ini. Iki pun salam ke terduga sambian di hadir. Salam sejahtera dan salam hormat
1: iki.
4: Sukun dega Pak Teper, sukun dega Siki Guru, Evi, Ibu Daya Lintang. Itu kan sekiris masuk senduk kali, masuk. Yang depan sekiris.
1: Engki, engki.
4: Engki, sukun dega Bunda Yuni. Sukun dega Jeffrey, sendeta Dewa Serayin. Benjek Yasmara.
1: Deres.
4: Benjek itu ke ayu gabung manori. Untuk lagi yang kata harus tak gabung. Jadi tidak bisa. Dia menyuruhnya sama.
1: Engki, engki, engki leres.
4: Kita tahu cuma lembulan terus sakit semicik. Ya, bobo. Pada situ ngelir situ.
1: Engki, engki.
4: Engki. Engki, tikel pun lekas motor tinggindingan pancar goreng gini kah?
1: Engki, engki.
4: Langkong bekon engki jadi.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong dan engki dari teretan Bandar Kemala. Saya kelangkong pun dari kawasan Pamekasan. Pada Evi Kipur dari kawasan Lentang. Tersyukur teretan Romansa dari kawasan Tanduk Raas ya. Nyaman Sepora. Dan setelah tidak apa biarsa. Betul kalau tak bisa ngangkat berilfun pada engki bingkeng Bandar. Dan engki nantar Bandar Kemala nikah. Saya kekeboya berilfun siki bingkeng atau si terakhir malam bangkin. Siki belum kebagian malam bangkin. Insya Allah laku malam bisa bangkit pada engki di lemah. Acara sesami dan acara ting-ting matur seperti kator dua panggilan depan satu jenah. Terhadap antara pola pabiar saya kenting si keng bingkeng malam mangken neka kenting panjal bereng seperti manglepor hati napa biar saya satu jenah si perapaan miar saya ki malam mangken ngereng neka biar saya kirimin arang sarang.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di persatukan informasi dan inspirasi Bregar yang pastinya di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa didengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Oke, selanjutnya Sumenep Malam Ini akan hadir menemani malam Anda yang pastinya nanti di 24 malam nanti. Saya ucapkan selamat malam untuk semua aja yang pastinya tetap setia bersama kami di persatukan informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih.

0: Streaming RRI juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini. Yang pastinya hari Selasa di lembar yang ke-12 di bulan Mei di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz. Tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini Rabu 13 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan yang Bojol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

Ya, pendengar, senang sekali saya Stik kembali menjumpai Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu di lembar ke-13 bulan Mei 2026. Dan selanjutnya mari kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Qasas ayat 22 hingga ayat 75. Selamat mendengarkan.

فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن بالبقوة

اس لوک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء

firman di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang beruntung itu orang yang selamat. Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan kepada surga. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Orang yang baik tempatnya di surga, orang yang tidak baik nanti tempatnya di neraka. Jadi memang tujuan utama manusia hidup ini adalah agar kelak menjadi orang yang selamat, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, bahwa menuju keselamatan, kelak masuk surga, ini terdapat banyak rintangan-rintangan, banyak tantangan-tantangan. Sebagaimana sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang hidup dengan cara wirai, yaitu kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian, istiqamah, dan memilih hidup dengan cara yang sederhana. Tidak berfoya-foya, tidak cinta harta, tidak cinta dunia. Sahabat itu adalah sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari. Sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada beliau, sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, "Ya Abu Dzarrin, a'alimta anna baina aydina aqabatan ka'uda?" Wahai sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, apakah engkau tahu bahwa di hadapan kita ini ada aqabatan ka'uda, perjalanan yang terjal, yang sulit untuk dilalui, "la yas'aduha illal bukhifun." Tidak bisa melintasi jalan terjal itu kecuali orang-orang yang ringan, orang-orang yang tidak punya beban yang berat. Itu maksudnya, untuk kita menuju ke surganya Allah itu ada aqobatan ka'udah, ada jalan-jalan yang terjal. Kita manusia sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga itu kecuali kita tidak punya beban yang berat. Kita berjalan dengan tanpa beban, jalannya ringan. Nah tentu kita penuh apa timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan beban yang sulit untuk melintasi jalan terjal itu? Sehingga apakah kita ini orang yang penuh beban atau orang yang tidak punya beban? Artinya kita ini ringan. Sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari bertanya, "Aminal mukhiffin ana amral musqalin?" Ya Rasulullah, apakah kita ini, kami ini orang-orang yang ringan atau orang-orang yang berat, penuh beban? Maka Rasulullah bertanya, "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah engkau punya makanan untuk dimakan hari ini? Qala na'am. Sahabat itu menjawab, "Na'am, ya. Saya punya makanan untuk dimakan hari ini." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wa tu'amu ba'da ghadin?" Apakah kamu punya untuk dimakan besok? Qala na'am. "Iya, saya punya." Rasulullah bertanya lagi, "Wa ta'amu ba'da ghadin?" Apakah kamu punya makanan untuk dimakan di hari lusa setelah besok? Sahabat itu menjawab,

Naam, iya ya Rasulullah, saya punya makanan untuk dimakan di besok lusa. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau kana indaka tu'amu thalathati ayyam, kunta minal musqalin." Jika engkau mempunyai makanan cukup untuk 3 hari, sekarang, besok dan lusa, maka engkau termasuk dari orang-orang yang berat bebannya. Artinya sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi bahan untuk kita tafakkur dan muhasabah. Apakah kita ini termasuk minal mukhifin, orang-orang yang ringan, atau minal muskolin, orang-orang yang berat bebannya sehingga sulit untuk sampai ke surga? Sabda Rasulullah, orang yang berat bebannya adalah orang yang cukup mempunyai kecukupan makanan untuk 3 hari. Punya makanan cukup 3 hari. Itu sudah berat. Kalau tidak cukup berarti mukhifin, ringan. Sedangkan kita, di dapur kita terdapat banyak makanan. Kita punya beras, stok beras berapa kilo. Kita punya stok jagung berapa kilo. Kita punya uang. Kita punya uang di bank. Kita punya uang di dompet. Kita punya emas. Kita punya banyak ikan. Kita punya banyak lauk pauk. Banyak sekali. Tentu ini beban bagi kita kelak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Rasulullah ini setidaknya kita bisa mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama adalah agar perjalanan kita ini ringan, mudah untuk mencapai surganya Allah, mari kita ringankan beban dengan cara tidak hubbud dunia, tidak mencintai dunia, syukuri apa yang ada. Tidak perlu kita terlalu ambisi kepada dunia, karena nyatanya dunia itu kelak akan menjadi beban kita. Jangan terlalu mencari dunia hanya untuk berfoya-foya. Boleh kita mencari nafkah untuk keluarga, untuk syarat ibadah, boleh, dan itu pahala besar. Man sya'ali ya'iyalihi libtigha'i mardhatillah fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari, yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka orang itu seperti berperang fi sabilillah. Boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mencari-cari dunia, ambisi dunia, karena hanya untuk senang-senang saja, bersenang-senang saja, hanya untuk berfoya-foya saja. Ini kelak akan menjadi beban, hisabnya berat. Itu yang pertama. Mari kita ringankan hidup kita dengan jangan terlalu mencintai dunia. Mari kita ringankan beban kita dengan tidak mencintai dunia, dengan tidak terlalu ambisi kepada urusan dunia. Syukuri apa yang ada. Kalau kita sekarang punya uang 50 ribu, syukuri yang 50 ribu itu. Kalau kita sekarang yang dimakan hanyalah lauk pauk biasa saja, ya sudah, syukuri. Syukuri itu, karena walaupun sederhana, kelak ringan kita tidak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri kita dengan hal-hal yang menjadi benteng penyelamat. Karena apa yang telah disampaikan tadi oleh Rasulullah, bahwa jalan menuju surga itu ada aqabah ka'udah, ada jalan terjal, ada rintangan, ada tantangan. Apa saja yang akan menjadi rintangan kita menuju surga? Yang pertama adalah syahwat. Yang pertama adalah syahwat. Yang wawa ilus syahwat, gangguan syahwat. Yang kedua adalah wawa ilus syaitan, gangguan setan. Jadi yang menjadi rintangan dan gangguan kita menuju surga adalah gangguan syahwat dan gangguan setan. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, benteng untuk penyelamat diri agar selamat dari gangguan setan itu
sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa al-husun lil-mu'minin minasyaitan thalathatun. Ini benteng bagi orang-orang mukmin dari setan itu ada tiga. Jadi benteng orang-orang yang beriman agar selamat dari gangguan setan itu yaitu ada tiga. Yang pertama adalah al-masjidu hisn. Masjid itu adalah benteng. Jadi orang kalau ingin selamat dari gangguan setan, maka cintailah masjid. Senang ibadah di masjid. Sholat lima waktunya di masjid. Lebih-lebih kalau bulan Ramadan, sering-seringlah i'tikaf di masjid, membaca Quran, zikir, sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi orang kalau ada di masjid itu, berarti dia telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Makanya termasuk orang yang kelak selamat di padang mahsyar, tidak akan merasakan panas di padang mahsyar, adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Artinya orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Kalau satu hari saja tidak hadir ke masjid, rasanya rindu, rasanya kangen, berarti hatinya mencintai masjid. Nah, kalau kita berada di masjid, itu berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullah hasnun. Zikir kepada Allah adalah benteng dari gangguan setan. Mari kita bentengi diri kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu selain membentengi dari gangguan setan, juga sebagai penenang hati. Orang yang senang berzikir, hatinya tentram, damai, pikirannya tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Dan kata Imam Ghazali, ibadah yang paling ringan itu adalah berzikir. Kenapa? Karena bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Zikir itu bisa di pasar sambil berzikir boleh, di masjid boleh, di musala boleh, di rumah-rumah boleh, di jalan boleh, sambil mengemudi boleh, tidur-tiduran boleh, berdiri boleh, telentang boleh, duduk jongkok boleh berzikir itu. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau tidur, silakan. Punya wudu boleh, tidak punya wudu boleh. Zikir pakai suara keras boleh, namanya zikir jali. Zikir di hati boleh, namanya zikir khafi boleh. Jadi ibadah yang paling ringan adalah zikir. Bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Tasbih subhanallah, subhanallah boleh. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar boleh. Istighfar astaghfirullah, astaghfirullah boleh. Salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Pakai lafzul jalalah Allah, Allah, Allah saja boleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berzikir. Karena zikir itu adalah ibadah yang paling ringan, kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun saja. Makanya sabda Rasulullah, laisa yatahassaru ahlul jannati yaumal qiyamah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu-waktu yang tidak diisi dengan pikir. Jadi nanti orang-orang penduduk surga itu menyesal ketika melihat buku-buku amalnya itu banyak yang kosong, tidak diisi dengan pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan waktu ini berjalan
isi dengan kebaikan, setidaknya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, menjemput Allah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa zikir jali, zikir dengan suara keras, atau zikir khafi, zikir dengan hati saja, boleh-boleh saja. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, benteng yang ketiga adalah waqiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu berarti telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Jadi orang ahli Al-Quran itu tidak bisa digoda oleh setan, tidak bisa dijerumuskan oleh setan ke jalan yang menyesatkan. Orang-orang yang ahli Al-Quran. Makanya di sebuah riwayat dinyatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan empat golongan. Jadi ada empat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Dan urutan pertama adalah talil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi mumpung masih hidup, apalagi bulan puasa seperti sekarang ini, ayo kita isi waktu dengan membaca Al-Quran. Satu huruf pahalanya 10. Kalau sambil tadabur makna, memikirkan maknanya, maka satu huruf pahalanya 50. Kalau di bulan Ramadan, al-hasanatu fi itu bi alfi hasanatin fi masiwah, dilipat 1000 kali lipat. Jadi kalau satu pahat amal baik dilipat 1000 kali. Kalau baca Al-Quran satu huruf 10 kali, pahalanya 10 dikali 1000, 10.000. Kalau sambil tadabbur makna, berarti 50 satu huruf pahalanya dikali 1000, 50.000. Itu satu huruf. Apalagi kalau satu juz, apalagi kalau khatam, nah itu kehebatan membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran itu telah membentengi dirinya dari gangguan setan, dan orang ahli Al-Quran itu ada termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Empat golongan yang dirindukan surga. Satu, orang yang ahli Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang as-sha'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah wahafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya, tidak suka ghibah, tidak suka adu domba, tidak suka berkata jorok, tidak suka berkata hal-hal yang menyakiti orang lain. Itu hafizul lisan, dirindukan surga. Dan yang keempat adalah wamut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Nah, Ramadan ini yuk kita bersedekah. Karena orang lapar berpuasa sehari, kita memberi makanan, itu berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh surga. Mut'imil ji'an. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang memberikan makanan untuk buka puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Jadi misalkan kita ngasih kurma atau ngasih buah-buahan atau ngasih es campur, ngasih kolak kepada orang tetangga-tetangga kita yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi yang telah diberi sedekah oleh kita itu. Jadi mumpung bulan puasa ini, ya kita amalkan itu. Satu, kita suka baca Al-Quran. Yang kedua, kita berpuasa. Yang ketiga, kita jaga lisan kita. Yang keempat, kita suka bersedekah, memberi makanan orang-orang yang berpuasa, baik diantarkan ke rumah-rumahnya, atau ditaruh di musala-musala, atau di masjid-masjid, agar menjadi takjil, menjadi hidangan puasa bagi orang-orang yang berpuasa, agar kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang telah memakan sedekah kita itu. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, kembali kepada pembahasan awal, bahwa tema kajian pada kesempatan hari ini adalah benteng penyelamat. Kembali kepada sabda Rasulullah tadi, bahwa jalan menuju surga ini
ada jalan-jalan terjal dan tidak mungkin atau sulit untuk dilintasi kecuali orang yang ringan bebannya. Artinya orang-orang yang tidak mencintai dunia. Makanya agar kita menjadi orang selamat, mari kita bersihkan hati. Bersihkan hati agar hati kita tidak cinta dunia. Cinta dunia itu bukan tidak boleh usaha, bukan. Tapi jangan gantungan hati kepada dunia. Jangan cinta dunia. Jangan mencari dunia hanya untuk berfoya-foya saja. Jadi tinggalkan cinta dunia, itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri dari gangguan setan, dari gangguan syahwat. Lepaskan diri dari cinta syahwat dan bentengi diri dari gangguan setan. Bagaimana cara membentengi dari gangguan setan? Itu tadi dengan tiga perkara. Yang pertama, ayo cintai masjid. Sering hadir ke masjid, i'tikaf di masjid. Bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ngaji ilmu, bisa zikir, bisa sholat sunat dan lain sebagainya. Dengan hadir di masjid, berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Setan tidak akan mampu menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Yang kedua, bentengi diri kita, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir apa saja? Zikir lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah, istighfar, tasbih, tahmid, salawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bentengi diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal satu hari satu juz. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari. Dan orang-orang yang ahli Al-Quran, kelak di kuburan akan menjadi temannya. Quran akan menjadi sahabatnya. Dan kelak di padang mahsyar, Quran akan menjadi sahabatnya. Kelak di yaumus sirat, di hari titian amal, di hari titian itu, maka Quran akan menjadi pelindungnya. Makanya ayo mulai hidup di dunia ini cintai Al-Quran, agar Al-Quran akan menjadi sahabat kita kelak ketika kita wafat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi aj'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil wa yaumil qiyamati rafiqa wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Mudah-mudahan Al-Qur'an akan menjadi sahabat kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, barang ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita bersama, menjadi pedoman hidup bagi kita bersama, agar kita menjadi orang yang selamat fit dunia wal akhirah, kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adanallahu wa iyyakum ila tariq tariqil anbiya wa tariqil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, selamat pagi pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Rabu 13 Mei. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para kiai pesantren Madura untuk ikut berkontribusi program sekolah rakyat. Hal ini karena mendukung pendidikan karakter siswa. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para kiai dan pesantren di Madura untuk ikut berkontribusi pada program sekolah rakyat. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan beberapa hari lalu. Menurut Gus Ipul, para kiai dapat membantu untuk pendidikan karakter siswa di sekolah rakyat dengan menunjuk para ustadz dan ustazah secara bergantian untuk mengisi pada sore atau malam hari.
2: Kami mohon diberi saran, diberi kritik, diberi masukan, dan kami sekaligus memohon bantuan dari para ulama, para kiai untuk ikut memperkuat pendidikan agama di sekolah-sekolah rakyat.
1: Lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menyampaikan, sekolah rakyat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terlantar. Karena itu, kata Gus Ipul, butuh kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan program sekolah rakyat, termasuk dengan kiai dan pesantren agar berjalan efektif.
0: Melalui sekolah rakyat, pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Alvin Wairi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan sekolah rakyat adalah program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang rawan putus sekolah. Mereka yang masuk sekolah rakyat akan ditempatkan ke dalam asrama. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Sedakap Sampang Sudarmanto menjelaskan, sekolah rakyat merupakan implementasi Astacita nomor 4 Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata Sudarmanto, memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendah tingkat literasi dan keterampilan yang selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
4: Itu kan sekolah untuk orang-orang yang kebetulan tidak punya, yang kebetulan untuk yang orang miskin, orang duafa itu, sehingga diasramakan. Sehingga mereka dididik untuk menjadi generasi yang lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan tentunya lebih unggul. Menciptakan SDM yang unggul itu. Enggak, insya Allah Oktober sudah mulai jalan pembangunan dan itunya.
3: Pemerintah sendiri terus memacu percepatan pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Batu Karang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Proyek strategis yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan perdana di Pulau Madura ini memasuki fase krusial dengan target penyelesaian fisik pada akhir Juni 2026.
0: Berikut tanggapan, pernyataan harapan masyarakat tentang sekolah rakyat butuh dukungan semua pihak.

0: Fathur Rahman di Sumenep. Tantangan sekolah rakyat sebenarnya sama dengan sekolah lainnya, hanya penerapannya berbeda. Menurut saya, agar sekolah rakyat berhasil keluar dari tantangan saat ini memerlukan penyesuaian lingkungan.
1: Yang menjadi tantangan utama dalam penerapan implementasi atau kebijakan pendidikan umumnya yaitu kekurangan infrastruktur. Tantangan di sekolah rakyat harus dijawab dengan tindakan nyata.
2: Saya Muhammad Budi di Sumenep. Sekolah rakyat harus bisa mewujudkan prinsip kesetaraan dalam

tindakan yang nyata, seperti menerima murid yang berkebutuhan khusus contohnya, untuk sama-sama belajar bersama siswa lainnya, bukan memisahkan di sekolah khusus. Nah, di sini ini yang akan menjadi tantangannya.

0: Mengajak pesantren memperkuat pendidikan karakter sekolah rakyat jadi topik komentar hari ini, ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak para pengasuh pondok pesantren se-Madura Raya untuk ikut mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam dialog kolaborasi program prioritas Presiden yang berlangsung di UIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Ajakan tersebut kita pandang bukan sekedar kerjasama kelembagaan sebagai langkah penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, tetapi sebuah bentuk pengakuan bahwa pesantren memiliki pengalaman panjang dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian anak bangsa. Program sekolah rakyat yang digagas pemerintah hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun pendidikan tidak cukup hanya menghadirkan ruang belajar dan kurikulum akademik. Pendidikan juga harus mampu membentuk manusia yang berakhlak, disiplin, mandiri, serta memiliki kepedulian sosial. Di titik inilah, pesantren memiliki kontribusi besar. Sejarah mencatat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jauh sebelum sistem sekolah modern berkembang, pesantren telah menjadi pusat pembelajaran agama, kebudayaan, hingga perjuangan sosial masyarakat. Dari pesantren lahir tokoh-tokoh bangsa, ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin masyarakat yang memiliki integritas moral kuat. Keunggulan pesantren bukan hanya terletak pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga pola pendidikan karakter yang dijalankan secara menyeluruh. Sistem asrama atau boarding school memungkinkan proses pendidikan berlangsung selama 24 jam. Santri tidak hanya belajar di ruang kelas, melainkan juga belajar hidup bersama, menghormati sesama, disiplin waktu, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Model pendidikan berbasis asrama inilah sangat relevan dengan kebutuhan sekolah rakyat. Banyak anak dari keluarga rentan sosial membutuhkan lingkungan pendidikan yang tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga pendampingan karakter dan pembiasaan hidup positif. Dalam sistem boarding school, anak didik dibimbing secara instan sehingga pembentukan sikap dan mental dapat berjalan lebih efektif. Pesantren juga memiliki kultur gotong royong dan kemandirian yang kuat. Nilai-nilai tersebut penting ditanamkan pada peserta didik agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Pendidikan karakter semacam ini menjadi modal utama dalam menghadapi era digital yang syarat pengaruh negatif. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan pesantren dalam menyukseskan sekolah rakyat patut diapresiasi. Pemerintah memiliki sumber daya dan kebijakan, sementara pesantren memiliki pengalaman panjang dalam mendidik manusia secara utuh. Jika keduanya bersinergi, maka sekolah rakyat tidak hanya menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi pusat lahirnya generasi berkarakter kuat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumatera berjejaring dengan RRI Sampang, diakses melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas ternak diperketat, memastikan kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit antar wilayah Sampang. Hairul Umam melaporkan.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah dengan memastikan setiap pengiriman memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan yang berlaku. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sepertakabi Sampang, Arif Rahman Hakim, menegaskan setiap ternak wajib memiliki dokumen lengkap seperti rekomendasi surat sehat dan vaksinasi. Dalam sebulan terakhir, sejumlah ternak dikirim ke Kalimantan, Jakarta, dan daerah lain dengan pengawasan ketat guna memastikan distribusi sesuai tujuan serta mencegah penyebaran penyakit berbahaya.
3: Memang yang kami temukan ada peningkatan jumlah ternak yang diperbolehkan dan termasuk juga pedagang yang juga yang biasanya mungkin bisa dihitung jari yang dari luar Madura sekarang tidak mendapatkan. Juga di kami paskan dengan data kami terkait rekom pemasukan atau pengeluaran ternak itu sudah banyak yang berbeda.
2: Arief menegaskan petugas akan menolak ternak yang tidak memenuhi persyaratan serta meminta pelaku melengkapi dokumen guna menjaga keamanan distribusi dan memastikan lalu lintas ternak berjalan tertib aman. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Bangkalan menegaskan lalu lintas hewan ternak di kabupaten antar kabupaten di Jawa Timur tidak lagi diwajibkan melalui uji lab. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses distribusi hewan sekaligus menghindari penumpukan dokumen yang dinilai memberatkan pedagang. Kabid Kesehatan Hewan, Dr. Hewan Ali Makim menjelaskan, uji lab biasanya dibutuhkan waktu 2-3 hari, biayanya Rp550. Jika dipaksakan, pedagang bisa kesulitan karena lama dan menyediakan kandang penampungan. Akhirnya banyak yang memilih jalur ilegal sehingga untuk di Jawa Timur sepakat uji lab ditiadakan untuk lalu lintas antar kabupaten.
4: Yang seharusnya ternak-ternak dilakukan uji lab sebelum dilalulintaskan, khusus lalu lintas antar kabupaten, karena kita ini jangkauannya hanya di Jawa Timur, kami sepakat untuk uji lab itu ditiadakan. Itu akan memakan waktu ya, 2-3 hari, yaitu tidak sabar menunggu.
0: Meski uji lab menurut Ali Maki, pemeriksaan kesehatan hewan tetap dilakukan oleh petugas lapangan di kecamatan termasuk vaksinasi dan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi juga berupa surat keterangan sehat tetap diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan maksimal 1 bulan. Baik, potensi komoditas kacang hijau lokal di Sumeneb mendapat perhatian Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. BPPSDMP Kementerian Pertanian bersama Dinas Kesehatan Pangan Pertanian Sumeneb diundang ke kantor BRIN di Purwodadi untuk menerima pemaparan. Katimker Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Kerja Sumeneb Dewo Ringgih menjelaskan penelitian tersebut berawal dari pengiriman 3 sampel kacang hijau dengan karakteristik berbeda dari Kecamatan Sarongki, Blutong, Bunten. Hasilnya, ketiga sampel menunjukkan perbedaan fisik yang signifikan yang belum ditemukan di wilayah lain Indonesia. Bahkan salah satu varietas dengan warna biji kekuningan dinilai memiliki keunikan tersendiri, potensi juga menjadi satu-satunya di Indonesia.
5: Komoditas kacang hijau yang merupakan varietas unggul lokal di Kabupaten Sumeneb. Hasil penelitian yang dilakukan oleh BRIN melalui proses budidaya dan karakterisasi fisik tanaman kacang hijau menunjukkan adanya potensi varietas baru.
0: Menurut Dewo Ringgi, temuan ini menjadi bukti kekayaan hayati yang dimiliki Sumeneb, khususnya komunitas tanaman pangan. Jika proses pendaftaran varietas Kementerian Pertanian berhasil, maka varietas tersebut berpeluang menjadi varietas unggul nasional baru.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Ratusan calon jemaah haji kloter 72 sub Bangkalan tiba dengan selamat di Bandara Jeddah. Setibanya di Tanah Suci, rombongan langsung menunaikan rangkaian ibadah umroh bagi jemaah non-lansia. Berikut laporan Miftahul Umar.
7: Ratusan calon jemaah haji kloter 72 SOB Kabupaten Bangkalan mendarat dengan selamat di Bandara Jeddah Arab Saudi pada pukul 15 waktu Arab Saudi, Selasa 12 Mei 2026. Setibanya di Tanah Suci, rombongan langsung melaksanakan rangkaian ibadah umroh, yakni tawaf wajib, sa'i, dan tahallul bagi jamaah non-lansia yang tidak memiliki risiko kesehatan. Pembimbing ibadah haji kloter 72 SUB, Wafir, menyampaikan, seluruh prosesi ibadah umroh berjalan lancar dan penuh kehati-hatian demi menjaga kondisi jamaah.
8: Dan baru saja melaksanakan rangkaian daripada umroh, yakni tawaf wajib, sa'i, dan tahallul bagi jemaah yang tanpa risiko ataupun yang bukan lansia. Pun untuk jemaah yang lansia, kita laksanakan besok pagi.
7: Wafir menambahkan khusus bagi jamaah lansia, pengguna kursi roda, serta penyandang disabilitas, rangkaian ibadah umroh khusus kloter 72 akan dilaksanakan esok hari, Rabu 13 Mei pukul 9 waktu Arab Saudi, dengan didampingi khusus dari tim kloter. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Petugas Haji Sumeneb masih menemukan sejumlah pelanggaran barang bawaan yang didominasi cairan maupun botol berukuran besar tidak sesuai aturan bagasi penerbangan. Muhammad Ali melaporkan.
9: Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, masih ditemukan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep yang tidak mematuhi aturan bagasi dan membawa cairan melebihi ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimi mengatakan, proses pengumpulan koper besar atau sahara jamaah berjalan dengan aman dan lancar. Namun dalam proses pemeriksaan bagasi, petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran seperti botol plastik kosong berukuran besar maupun sedang yang tidak sesuai aturan penerbangan. Menurut Halimi, jumlah pelanggaran tahun ini lebih sedikit dibanding musim haji tahun 2025 lalu, dari barang bawaan cairan maupun rokok. Halimi menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, jamaah hanya diperbolehkan membawa cairan maksimal 200 ml dan rokok sebanyak 200 batang.
10: Tapi nanti di embarkasi itu yang ngecek kan mesin X-ray. Karena itu apa? Di sana lebih ketat, lebih ketat dan lebih jelas. Jadi barang-barang seperti rokok mungkin kita lolos, disembunyikan di mana. Tapi kalau di X-ray itu biasanya tidak lolos.
9: Halimi berharap seluruh jamaah dapat mematuhi aturan bagasi dan mengikuti arahan petugas haji agar proses keberangkatan pelaksanaan ibadah di tanah suci berjalan aman, tertib dan khusyuk.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Mohamad Zaki Ubaidillah, atlet bulu tangkis Sampak, targetkan meraih juara dalam ajang bulu tangkis Thailand Open. Berikut laporan Familia.
1: Atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Mohamad Zaki Ubaidillah, kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang bulu tangkis Thailand Open 2026 yang berlangsung mulai tanggal 12 hingga 17 Mei mendatang. Kejuaraan level Super 500 ini menjadi panggung penting bagi atlet yang akrab disapa Ubaid tersebut untuk bersaing di tingkat internasional. Setelah menyelesaikan rangkaian turnamen di Eropa, Ubaid fokus mematangkan kondisi fisik dan teknik demi memberikan performa maksimal bagi Indonesia. Ubaid mengungkapkan bahwa dirinya telah melewati program latihan khusus untuk menghadapi persaingan ketat di Thailand. Ia juga menargetkan hasil tertinggi guna meningkatkan posisi di peringkat bulu tangkis dunia.
2: Ya pasti ya senang. Ya saya harus siap sih di partai berikutnya. Ya pastinya sangat pengaruh. Tadi ya sempat diingetin juga sama senior-senior, udah main lepas aja dan akhirnya bisa.
1: Bagi Ubaid, turnamen ini bukan hanya ajang rutin, melainkan kesempatan strategis untuk mengukur konsistensi setelah berkompetisi di Denmark. Ia menegaskan pentingnya menjaga momentum kemenangan dan ritme permainan di lapangan. Ia juga menambahkan bahwa fokus utamanya adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin demi memperbaiki peringkat BWF sekaligus mengharumkan nama daerah asalnya di kancah global. Keikutsertaan atlet muda berbakat asal Madura ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi prestasi tim bulu tangkis Indonesia di turnamen bergengsi tersebut.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-662-317, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama dengan Yuda, kemudian juga Zaini ya, bersama kerabat kerja yang bertugas lainnya juga menyampaikan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Trivia Piala Dunia Pro 1 RI.

Bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

Iya, baik benar. Selamat pagi dan tentunya jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Edisi Rabu, lembar ke-13 di bulan Mei 2026. Tentunya di program Sampang Pagi ini bersama saya Sutikno akan menemani Anda untuk hari ini dengan informasi-informasi yang nantinya saya akan hadirkan untuk Anda semuanya. Dan pasti saya ucapkan selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja mendengarkan Radio Sampang dan yang sudah siap-siap untuk melaksanakan tugas ya, yang sudah siap-siap di kantor ya, tentunya tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya di kesempatan hari ini, karena nampaknya beberapa hari ini wilayah Madura juga cuacanya cukup panas ya. Jadi bagi Anda tetap selalu jaga stamina dan tentunya sehat selalu. Dan pendengar, saya akan coba hadirkan informasi terkait dengan cuaca di kesempatan hari ini untuk di beberapa wilayah di wilayah kawasan Jawa Timur ya. Yang mana pendengar, saya akan coba hadirkan informasi prediksi BMKG ya, untuk kesempatan hari ini di wilayah Jawa Timur, yang mana untuk hari ini kawasan Sampang ini akan terjadi cuaca cerah ya, dan di beberapa wilayah juga di Madura pastinya ini juga sama ya, akan terjadi cuaca cerah untuk hari ini di hari Rabu lembar ke 13 ya, lembar ke 13 di bulan Mei 2026. Dan pastinya mendengar, nanti saya juga akan hadirkan informasi yang lain ke ruang Anda semuanya, pastinya tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang mana-mana, tetap di Pro 1 RRI Sampang.

Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga